0: dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muda yang mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di Bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di asrama haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Baik, bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliya pada RRI tersebut.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Kadiraksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosat RRI Kediri. Sebanyak 26 santri dari berbagai unit pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang berhasil lolos ujian seleksi masuk Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2026. Kepala MA Sains Tebu Ireng Putri Jombang Ainur Rofiq mengatakan 26 santri yang diterima ini berasal dari 3 unit pendidikan utama. Mereka antara lain 17 santri dari MA Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, 7 santri dari SMA Ahmad Wahid Hashim Tebu Ireng, dan 2 santri dari MA Sains Tebu Ireng Putri Kesamben. Dan ia mengatakan prestasi ini bukan hanya membanggakan keluarga madrasah dan pesantren Tebu Ireng Putri Kesamben Kabupaten Jombang, tapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh santri di MA Sains Tebu Ireng untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, khususnya sungguh-sungguh pada waktu belajar diniyah dan belajar bahasa Arab. Pengen juga selalu menanamkan agar berbagai prestasi bisa menjadi motivasi bagi santri lainnya bahwa dengan kesungguhan, disiplin dan doa, maka cita-cita besar dapat diraih. Yang menambahkan, Universitas Al-Azhar merupakan salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan bergengsi di dunia. Belajar di tempat tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Ia berharap para santri tersebut diberikan kemudahan, kesehatan dan keberkahan selama menempuh pendidikan di Mesir, serta kelak menjadi ulama dan generasi penerus yang membawa manfaat bagi umat, bangsa dan agama. Salah satu santri MA Sains Pesantren Tebu Ireng Jombang, Masifiyah Nur Aini, mengaku sangat senang bisa lolos ke Universitas Al-Azhar. Menurut pribadi, bukan hanya sekedar pencapaian akademik, tapi juga amanah besar yang harus dijaga. Hal yang sama juga disampaikan santri SMA Wahid Hashim Jombang, Muhammad Saifan Ibrahim, yang juga senang bisa diterima di universitas tersebut, berharap nantinya bisa makin meningkatkan ilmu pengetahuannya. Ia juga berharap Allah mengarahkan dirinya, memberkahi dan menjaganya dalam perjalanan yang bagi dirinya bukan hanya perjalanan akademisi, tapi juga perjalanan tentang hidayah dalam rangkaian panjang dari proses sebagai murid kehidupan.

0: You're my best friend.
1: Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik, mendengar pesawat RRI Kediri, kita masuk di kebersamaan kita hari, informasi-informasi seputar Kediri, Raya Dalam Kediri. Menyapa, kami ajak Anda di hari lahir Pancasila ini, mungkin ada informasi-informasi terkait peringatan hari lahir Pancasila di daerah Anda, atau mungkin mengenai informasi-informasi lalu lintas, harga bahan pokok ya. Bisa di line telepon kami 0384 310 1108, atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812 3460 289, atau di 0857 253 5250. Kita awal informasi dari Polres Kediri yang menyampaikan klarifikasi terkait kabar begal dengan modus berpakaian pocong beredar di masyarakat. Sebab informasi tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax. Klarifikasi disampaikan setelah beredarnya flyer di media sosial. Diketahui flyer yang menyebar luas di media sosial ini memuat imbauan terkait aksi begal pocong di wilayah Kediri dan mencantumkan logo pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelusuran, Kapolres Kediri KBP Brama Supriyaji mengungkapkan kejadian sebenarnya terjadi di wilayah pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Pada saat itu jelas AKBP Bramastyo, tiga orang pemuda diamankan warga setelah membuat konten menggunakan pakaian menyerupai pocong. Ketika pemuda tersebut juga tak berboncengan menggunakan sepeda motor. Namun sebelum video dibuat, keberadaan mereka terlebih dahulu dilihat warga setempat. Bahkan karena dikira masyarakat mereka itu adalah pelaku kejahatan, ketiga kemudian diamankan secara ramai-ramai oleh masyarakat. Kapolres Kediri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan imbauan melalui flyer yang beredar di media sosial, apalagi terkait pencantuman logo Pemkab dan Pemkot Kediri pada flyer tersebut tidak sesuai dengan informasi resmi. Ia berpesan agar masyarakat diimbau untuk tidak mudah resah akibat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Hal ini karena informasi hoax dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di ruang publik. Pada kesempatan serupa, Kasat Bimas Polres Kediri AKBP Barkah Ramso juga menyarankan kepada masyarakat untuk mencari informasi pembanding dari media arus utama atau sumber resmi kepolisian. Untuk pelaporan gangguan keamanan, masyarakat dapat menggunakan call center Polri 110. Layanan tersebut dapat diakses 24 jam untuk menyampaikan informasi atau pengaduan terkait Kamtibmas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Mendengar sejumlah petani jagung di wilayah Kediri mulai mewaspadai serangan hama seiring terjadinya perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir. Kewaspadaan itu juga sebagai upaya mereka dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Bahkan langkah tersebut memperoleh pendampingan langsung dari anggota Babin Kaptimas Desa Sonorjo, Kecamatan Grogol, yang turun langsung ke area persawahan untuk memantau perkembangan tanaman jagung sekaligus memberikan pendampingan kepada para petani. Kegiatan sambang tersebut dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu di Dusun Sumber Gampi Lor, Desa Sonorjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri Kota KBP Anggi Saputra Ibrahim melalui Kapolsek Grogol AKP Andang Wastiono ini juga menyatakan dalam kesempatan itu Babin Kaptimas berdialog dengan petani jagung mengenai kondisi tanaman yang saat ini diperkirakan akan masuki masa panen sekitar 2 bulan mendatang. Selain melakukan pengecekan pertumbuhan pertanahan, Babin Kaptimas juga memberikan edukasi kepada petani terkait langkah-langkah pencegahan dan pengendalian hama yang berpotensi mengganggu produktivitas tanaman. AKP Andang mengatakan pendampingan kepada petani merupakan wujud sinergi Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui kehadiran anggota Babin Kaptimas di tengah masyarakat, diharapkan para petani semakin termotivasi untuk merawat tanaman secara maksimal. Ia menegaskan bahwa jajaran dari Babin Kaptimas terus didorong untuk aktif melakukan pendampingan kepada petani sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia mengemukakan melalui kegiatan sambang dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan produktivitas pertanian di wilayah desa Sonorjo terus meningkat serta mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan daerah maupun juga nasional.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, benar informasi dari menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Dari Kediri Bung Karno Menggali Pancasila. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri Kusartono pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Ia menjelaskan tujuan penerbitan buku yang ditulis Andri Permana itu untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan sejarah bahwa Pancasila bukan lahir di ND saat Bung Karno berada dalam masa pengasingan, yakni tahun 1934 hingga 1938. Sebenarnya berbagai media nasional seperti Tribun Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum di ND, yakni sejak tahun 1918 ya. Menurut Kusartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung sejarah dari ND, akan tapi sebuah pertanggungjawaban ilmiah untuk meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, warga di Kediri, Chandra, mengaku selama ini Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia. Chandra mengemukakan pengamalan Pancasila ini sudah diimplementasikan olehnya sejak di lingkup internal keluarga, contohnya sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa patut dijunjung tinggi, termasuk pula sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga sila lainnya itu wajib diamalkan sampai dengan kapanpun. Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila masih relevan untuk kehidupan, bahkan keberadaan Pancasila ini sangat sesuai menjadi mercusuar perdamaian dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, terima kasih Anda masih setia bersama saya Lia Aulia di pagi hari ini ya. Kita akan bergeser ke Halo RRI ya. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi untuk Anda di seputar Kediri Raya hari ini. Kami juga masih tunggu atensinya untuk memberikan informasi terkini atau mungkin ada aduan laporan terkait layanan publik ya, atau sarana-prasarana publik yang bisa di hadirkan informasinya di tengah program Kediri pagi ini ya, di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0812340-0289 atau di 0857253525 ya. Dan juga nanti kita akan beri informasi cuaca terkini untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
2: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
3: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan tetap media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
4: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
3: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Anda masuk di Halo RRI, di mana kita akan menemani Anda dengan informasi-informasi seputar Kediri Raya hari ini ya. Baik, informasi dari jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Mina atau Ar-Musna. Pelaksanaan tahapan wajib haji tersebut berlangsung lancar tanpa kendala berarti dengan kondisi jemaah secara umum tetap terpantau baik. Keberhasilan menyelesaikan fase Ar-Musna yang menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, ribuan jemaah dari berbagai daerah termasuk Kabupaten Jombang mengikuti seluruh proses sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan otoritas penyelenggara haji di Arab Saudi. Salah seorang jemaah kloter SUB Surabaya 63 asal Jombang, Haji Zainul Arifin, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan lancar dan menilai pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan Ar-Musna berjalan baik dan membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Menurutnya, dukungan petugas haji di lapangan juga membuat jemaah dalam menghadapi berbagai tantangan dapat sekali membantu selama pelaksanaan puncak haji, terutama saat perpindah dari satu lokasi ibadah ke lokasi lainnya yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara. Sementara itu, Kota Kloter Surabaya 63 Kabupaten Jombang Warso menyampaikan bahwa seluruh tahapan ibadah yang dijalani jemaah dalam kelompoknya berlangsung dengan sesuai rencana, tidak terdapat hambatan signifikan yang mengganggu pelaksanaan ibadah selama fase Ar-Musna.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, berikan informasi selanjutnya di kebersamaan kita pagi hari ini ya. Di tentunya informasi cuaca ya terbaru untuk 3 harian begitu ya, 1 Juni, 2 Juni hingga 3 Juni ini terlihat ya potensi musim kemarau begitu ya. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap waspada di masa kemarau seperti ini. Kebakaran hutan atau lahan, angin kencang, puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Pemerintah daerah dan masyarakat juga diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air di masa kemarau. Lalu menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi serta gunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone, info BMKG, SMS blasting BMKG, /komdigi, sosial media dan berbagai kanal informasi info BMKG serta call center di 196 ya. Jadi peringatan dini 3 harian wilayah Kediri Raya secara umum cerah ya hingga berawan di beberapa wilayah di Kediri, dan tetap pantau terus update cuaca untuk mengetahui kondisi cuaca di wilayah Kediri Raya.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar, saat lagi kita akan segera mengikuti peringatan, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, ya, yang nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, begitu ya, yang mana akan dilaksanakan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat, ya. Tetap bersama kami untuk mengikuti program-program di kebersamaan kita hari ini, Pro 1, Informasi dan Inspirasi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik, pendengar Prosat RRI, kini kita akan segera ikuti peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat.

memasuki lapangan upacara, mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Kang.
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriakna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Yang pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdasar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon berdiri. Ya, benar Presiden
2: Pancasila ya, peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个神牛刀亮，
1: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Iya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Ya. Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: ga senjata.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berlaku Tuhan, itulah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Hormat.

0: 가 선제다!
1: 당! Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar

memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: kata olahraga.
1: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya. Itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan, benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga, negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris tuh banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat maju jauh di Piala Dunia tahun ini. Menurut kalian?

Barat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia speaks through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
5: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
6: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
6: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk

Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Herdman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan game modeste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan
1: ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Thank you.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin ramai dan kayang nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayang.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Selamat siang Sekoci, senandung geroncong campur sari. Hari Senin ya, 1 Juni 2026, awal bulan. Masih menikmati libur ya untuk orang-orang kantoran ini biasanya yang non-operasional. Libur cukup panjang dari minggu kemarin sampai dengan hari Senin. Wah, ini nikmat sekali ya. Oke, pendengar, siang hari ini di awal pekan, di hari pertama di bulan Juni, di Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari, kami hadirkan lagu-lagu keroncong dan juga campur sari untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Silakan juga untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami, pendengar, di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga 0857 2535 2550. Oh iya, tanggal 1 kayaknya pada senyum lebar ini ya. Tanggal 1, tanggal muda, tanggal gajian. Aduh, enak banget nih, mau belanja apa hari ini? Aku wis borong banget mau isuk, jangan-jangan begitu ya. Oke lah, untuk Anda pendengar, selamat menikmati hari Senin Anda. Semoga Seninnya menyenangkan ya, dan selamat menikmati liburnya. Oke, selain request lagu, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar siang hari ini ya, untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda. Silakan, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 sekali lagi 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Gak ngerti aku. Ngebel kok kowe ta ra gel nguning, ra gel nguning. Kowe kok ora etok-etok nyangen mi nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pare kuwi sapa?
0: Nak gelu neng, kui sing nandur aku dah ayu, kui arep mo, yen arep pen ngambe, setor yen gelem ngambe aku sisan pen aku.
1: Kemangan pet, aku mung takon wae kok. Entet,
0: mateng aku, nak gelu neng, kui yen nyeluk jembeng kui rasane ngatiku manyes. Mak nyeles, lanjut menye, kayak wang itu buntutan kayu.

0: muntah mati ringkis ini ngandani aku iya aku orang rakyat aku ini woy gelom orang lah dini aku satu semana ya
1: mantep aku masih anak sendiri kok
0: ah belum
1: abang mau
0: abang sindik ya mumpung aku bisa ngelun lo tayo yang aku mau ngotir kowe yang kowe mau rakyat tak balik kayak gini ya
1: salah no kono baik pak
0: lah apa soal bono yang bono aku oke apa soal duit yang duit duit itu nanti jamuran ngapain kali yang duit entek tunggu
1: gemang gemang

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari. Kita terima yang sudah bergabung di WA kita, ada Yang Purba. Yang Purba, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Sekoci.
1: Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari.
1: Selamat siang, Mbak Aska.
0: Nje, sugeng siang juga Yang Purba.
1: Alhamdulillah, sehat nggih, Mbak Aska.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat,
1: semangat selalu.
0: Nah, betul, tanggal 1 semangat niki Yang Purba.
1: Alhamdulillah. Dimangke nyuwun ronda desa, Mbak.
0: Ronda desa. Lagunya Mantos. Rondo Diso. Sebentar saya cek dulu ya. Salami monggo Yang Purba.
1: Nggih, salam ke Mama Wanda. Sugeng siang, sehat selalu, tetap semangat walaupun suasana panas. Nama teman yang mati, para pelanggannya semoga selari selalu. Mengucapkan ke Mbak Marion karena malam selamat siang lagi, sehat selalu keluarga. Pak Selamat, kami selamat siang, sehat selalu. Dalek Tur, Pak Siapa, Pak Agus, juga ada Pak Sukarsi, selamat siang.
0: Nanti. Yang Purba ini yang Rondo di Sonya, adanya kok Mbak Rondo ya ini?
1: Oh Mbak Rondo.
0: Nanti, yang mantosnya. Yang
1: Lalu yang lain agak tak? Ada ya Rondo
0: di? Yang Rondo Deso ini dari Sangga Buana, Dimas Tejo.
1: Oh ya Dimas, oh, Dimas Tejo enggak apa-apa itu.
0: Mata nama-nama Jin.
1: Iya, yang Dimas itu aja ya. Ya kita aja Mbak Aska, terima kasih, tetap semangat. Utamanya kemungkinan pendengar Energi TV, selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Tejo dengan lagunya Rondo Deso ya. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat siang Sekoci.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Utri.
2: Iya.
0: Aduh, lama kali gak ketemu, Bu.
2: Iya, lama sekali.
0: Ya, iya.
2: Mbak Oka ya. Selamat memperoleh
0: apa?
2: Bayi yang mungil ya, bayi. Semoga jadi anak yang soleh.

0: banget.
1: Iya, itu sudah.
0: Ibu Putri, iya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah saya sehat juga, Ibu.
1: Babynya juga sehat
0: buat Aska. Waduh, mantap sehat. Sudah mulai suka guling-guling di rumah ya.
1: Guling-guling, iya. Alhamdulillah. Satu pasang ya, Mbak Aska, berarti.
0: Iya, sudah cewek cowok sudah komplit ini, Bu Utri.
1: Iya, sama saya juga begitu, Mbak Aska.
0: Ah, komplit. Gitu. Putranya dua, Bu Utri dua putranya.
1: Dua ya, Bu. Yang sulung cowok, yang nomor dua cewek.
0: Oh iya, siap.
1: Tapi ceweknya ada ini di Jakarta sekarang, lagi kerja di sana.
0: Enggak apa-apa. Meskipun berjauhan jarak, tapi kan selalu dekat di hati ya, Bu ya. Enggak apa-apa, kan bekerja di sana, toh?
1: Iya, enggak apa-apa. Saya senang, Mbak Asya, karena mandiri kan kita harus memberikan kesempatan untuk anak-anak.
0: Betul, mantap, saya setuju.
1: Pernah satu kali tuh telepon sama Mbak Asya, anak yang jauh.
0: Iya, waktu itu kalau enggak salah ulang tahunnya ini. Ulang tahunnya Mas Freddy.
1: Iya, betul.
0: Ah, iya. Jadi anaknya Bu Utri ini mantau, ini bapaknya ini sering masuk di RRD Kediri gitu loh, men. Makanya sampai on air di RRD Kediri ngucapin selamat ulang tahun. Waduh, mantap.
1: Mama bapaknya senang main rodeo, Mas.
0: Oke, okay, baik. Bu Utri langsung ke lagu ya, Bu ya, karena waktunya kita enggak banyak ini ya.
1: Saya mau ini lagunya apa, Toto Salmon.
0: Toto Salmon?
1: Iya.
0: Yang apa?
1: Mawar sekuntum. Mawar sekuntum.
0: Mawar sekuntum. Keroncong mawar sekuntum ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap Toto Salmon. Nanti saya putarkan. Iya. Salamnya silakan, Putri.
1: Saya kirim untuk semuanya saja, Mbak Aska.
0: Siap.
1: Pendengar RRD Setia Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan juga salam sehat.
0: Amin.
1: Khususnya untuk Mbak Aska juga salam okay. Sehat dan berbahagia selalu.
0: Terima kasih ya, Bu Utri ya. Sehat selalu juga di sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan campur sari.
0: Oke, saya baca juga yang sudah gabungan DWA kita ya siang hari ini. Ada Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Lali Janji nih. Dari Yanik Megawati, salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Agus yang berbalik tul, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang Lali Janji nih ini, Pak Mariono, kalau versinya Rina Aditama, enggak apa-apa nje, nanti kita putarkan yang itu ya. Ada juga Pak Tarji di Pelemahan Sekoci, Senandung Keroncong Campur Sari, minta lagunya Tambal Ban versi Campur Sari deh. Terima kasih Pak Tarji di Pelemahan yang sudah menyapa saya juga siang hari ini. Ini Pak Mariono juga lagi mengetik. Gimana Pak Mariono ini? Lagunya Lali Janjinya pastinya Mbak Rina Aditama, buat napa-napa atau diganti saja ini. Atau saya cek lagi ini yang versinya Yanik ini ada enggak ya? Kok saya belum ketemu ya? Enggak apa-apa, Jay. Berarti, Jay, Pak Mariono ya oke katanya. Oke, siap.

Di siang hari ini, Senandung Keroncong Campur Sari. Terima kasih untuk sudah bergabung ya di WA dan juga line telepon Pro 1. Tadi Pak Bani juga sempat telepon, tadi belum, tapi belum terangkat nggih. Ngapunten Pak Bani. Nanti gabungan di rendang saja nggih. Terima kasih Pak Bani. Untuk Anda pendengar, terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri, karena saya masih akan menemani Anda semuanya sampai nanti jam 3 sore.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, Senin 1 Juni 2026, bersama saya Aska Ariska. Pendengar, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, hari ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti halnya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun, dengan pidato yang berjudul To Build What New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
2: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung sejarah dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan saja mengamalkan lewat-lewat Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta saling menghormati sesama manusia.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
2: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
1: Haul eksklusif Gusmi ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri dimulai dengan semaan Al-Quran. Laporan Heri Susanto.
5: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Peloso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan majelis semaan Molekatan Gusmi dan telah terseleksi.
6: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Hol Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50-60 ribu jamaah, dan diperkirakan tahun ini itu sekitar 80-100 ribu jamaah.
5: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
7: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Mulai Ikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
5: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Senin 1 Juni 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum Kota Kediri. Laporan Ayu Citra.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
8: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
9: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
2: 1 kilo.
9: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba.
2: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Berikut sementara itu, Jemaah Haji Kloter 109 Kabupaten Kediri bergeser dari Mina ke Madinah. Selengkapnya bersama Heri Susanto.
5: Jemaah Haji Kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengamalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, hari ini menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program Murur, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah, langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
10: Kloter 109 dan sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jemaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248 yang melakukan nafarsani berjumlah 130. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar.
5: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok, sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
1: Dengan demikian, Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri. Dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya ya panjenengan sedoyo. Kita kembali lagi di Rendang Rikwas Dangdut. Sedap, gurih, enak banget. Ya monggo Anda bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini. Request lagu dangdut favorit Anda ya, seperti biasa di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di 0857 2535 2550. Cuaca hari ini, siang ini masih sangat bersahabat, cerah sekali dari pagi sampai sekarang ini jam berapa? 13.36 ya, setengah duaan ya. Kemarin juga sepanjang hari cuacanya sangat bagus, hari ini juga sangat bagus. Sangat-sangat apa ya, mendukung untuk aktivitas di hari libur. Aktivitasnya ngapain di hari libur? Tidur ya. Jangan dong, rebahan aja gak apa-apa. Sambil dengerin RRI Kediri pastinya ya. Oke, selain melalui WA, untuk Anda semuanya bisa request juga di line telepon ya, 0354 3 10 11 08. Saya tunggu untuk Anda bergabung bersama dengan kami di Rendang sampai nanti jam 3 sore.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pong. Halo, selamat siang rendang.
1: Siang rendang request dangdut,
0: sedap, enak pong.
1: Gurih.
0: Enak pol, siap lek dul di Kediri ya. Kota.
1: Gimana punya kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah luar biasa.
1: Iya.
0: Lek dul juga gimana hari ini, sehat deh?
1: Alhamdulillah, pangestu panjenengan kula sak kuwargo tansah kaparingan sehat.
0: Alhamdulillah, anje. Kota gimana? Sumuk gerah?
1: Sumuk mbak, tapi ada anu apa udaranya ada
0: agak sejuk gitu ta, agak seger.
1: Ini yang macet di jalan saya ini mbak Aska.
0: Di mana itu?
1: Ada pengalian itu jalur.
0: Oh, di Kaliombo.
1: Mulai Jumat itu, iya, mulai Jumat ini loh. Sampai terminal lama sana parkirnya.
0: Betul. Ini juga bus-bus itu dialihkan juga ini semuanya jalannya ya.
1: Semua kendaraan besar lewat.
0: Betul.
1: Itu.
0: Sampai bulan Desember nih gue sanjangin ya, Pak. Lama sekali, 7 bulan itu.
1: Lanjut.
0: Tapi ya, macetnya tuh awal-awal ya. Kemarin, sekarang ya, sudah lancar.
1: Iya, kalau jalur tikus itu, gang-gang itu, nggak lewat sini. Kalau
0: biar cepat
1: kelihatannya.
0: Betul. Oke deh, Letur, lagunya apa nih Letur?
1: Gimana?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Labbaik Allahumma Labbaik ya Mbak Aska.
0: Ini dari Bang Haji Rumah dong?
1: Bang Haji juga.
0: Oke.
1: Bang Haji juga.
0: Bang Haji Rumah, sebentar saya tak cari dulu. Salamnya dulu, Nje.

0: Cahyo, ada Mama Wanda ya.
1: Iya, yeah, Mama Wanda.
0: Ya lupa ini Mas Gilang. Kayaknya kapan tuh ngebel banget.
1: Sinten Mas Gilang. Oh ngoten toh. Walang.
0: Ya,
1: monggo
0: ya.
1: Monggo Mas Gilang je, monggo.
0: Ya Bu Preti ya yang ada di wilayah itu.
1: Nggih.
0: Pak Jainal Abidin juga. Ada Bunda Eti. Bunda Sinta. Dan semuanya aja yang lagi mendengar
1: okay, ada rendang.
0: Salam sehat, sehat selalu, baca juga itu.
1: Jadi terima kasih lihat dulu ya.
0: Sama keluarga.
1: Oke, okay, siap jaringan juga.
0: Waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh di Kediri Kota ya, kota juga panas siang hari ini. Sama Pare juga. Tapi katanya tadi ada angin-angin nih, bahas ke agak sejuk-sejuk gimana gitu ya. Oke, saya ke WA dulu. Ini ada Pak Zainal ya. Pak Zainal, selamat siang. Halo Pak Zainal.
2: Gurih uenak pol.
1: Sedap, gurih uenak pol. Pak Zainal, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Gimana Balikpapan juga panas kan siang ini Pak?
2: Panas ini, pol panasnya ini.
1: Nah sama, ini Pare Kediri juga sama panasnya ya. Oke deh Pak Zainal, minta lagu dari siapa?
2: Ku bawa.
1: Lagunya apa ku bawa?
2: Iya.
1: Ku bawa dari siapa itu?
2: Tante Elvi.
1: Ku bawa Elvi Sukaisi ya. Oke. Siap. Salamnya silakan Pak Zainal.
2: Salamnya buat Pak Sukardi, Bunda Eti, Bu Nita, Pak Setiopo, Pak Mariono, Bapak Pali, Pak Karyoto, Pak Mulyoto yang Bapak Rijun, Pak Putra Tutu, Pak Ugeng, Pak Slamet, Pak Tadi, Ibu Farida, Bunda Rini Aryani, Auto dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Tetap sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih kembali Pak Zainal ya. Jangan lupa bahagia, itu yang terpenting ya. Ini juga tagline-nya Pak Sukardi biasanya. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, yang penting ojo lali bahagia. Oke, mumpung tanggal muda ya bahagia ya Pak ya. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat siang rendang. Ah, terputus ya. Oke, saya geser lagi. Ada Pak Bani yang sudah menunggu. Pak Bani, selamat siang.
3: Siang.
1: Rendang
3: rekwi gandus, sedap, gurih, enak pol.
1: Enak pol, siap. Pak Bani, tadi di sekolci tidak sempat request ya. Sekarang monggo silakan mau request lagu apa?
3: Ya, tak mau di madu dari Mansur, Mbak.
1: Mansur S, tak mau di madu. Sebentar saya cari dulu, tak mau di madu. Salamnya dulu, Njie.

0: Rini dan semuanya. Dan Prof. Senggol, mohon maaf juga waktunya dibagi-bagi.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Bani J. Sami-sami. Oke lah, saya putar dulu lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita ya siang hari ini, sembari menunggu yang lainnya gabungan ataupun juga bagi info boleh, atau bagi-bagi yang lain ya, bagi-bagi apa ya. Oke deh, untuk Anda tetap bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut, sedap gurih enak banget.

Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta di siang hari ini berkaitan dengan Pendeta Norman Ambarita yang mengumumkan bantuan DAP Australia. Bagaimana kebenaran informasinya? Kita simak bersama Dila berikut ini.
2: Pendengar, beredar sebongguan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung atau Direct Aid Program atau DAP dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Ada kembali mendengarkan rendang request dangdut, sedap, gurih, enak po. Pak Setioko tadi juga sudah calling-calling, belum terangkat ya. Pak Setioko monggo bisa dicoba lagi ya. Oke. Tapi tadi Bang Haji Roma sudah ada yang minta requestnya, oleh itu sudah kita putarkan. Lagu yang lain boleh loh ya Pak Setioko, gak cuma Bang Haji Roma saja loh ya. Pak Mariono di Tulungagung ya, minta diputarkan dangdut si kecil Rita Sugiarto. Aduh, Rita tadi kayaknya saya sudah muter ya Bu Rita ya. Bunda Rita, kok Bu Rita ya. Bunda Rita tadi saya sudah muter, cuman tadi saya muter lagu yang apa ya, kok jadi lupa ini. Boleh diganti dengan lagu yang lain ya Pak Mariono ya, monggo. Oh iya, Rita Sugiarto, tadi saya muter yang Makan Hati. Di awal sudah saya putar tadi Pak Mariono nje. Pak Tarji, selamat siang. Kembali lagi ya, ketemu lagi di Rendang. Lagunya Gala-Gala, versinya siapa aja. Oke, salamnya buat Eyang Purba, Pak Setioko, Pak Sukarji. Terima kasih.

0: Daftar juga masih di listnya rendang siang hari ini. Mungkin ada yang ingin request lagunya Camelia Malik. Wah, kita siapin ini ada Camelia Malik dengan Rindu Berat. Ada juga lagu yang belum terputar, ini lagunya Mas Denny Canan, Sanes judulnya. Atau mau lagu yang lain juga boleh ya, lagunya Mbak Happy juga boleh, atau lagunya Dar Boy Gang ini ya, kaya Jogja Istimewa juga bisa ya. Yang lagi mobile sambil dengerin RRI Kediri siang hari ini, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Mumpung masih libur ya, menikmati waktunya kumpul sama keluarga atau sama teman-teman, sama yang tersayang tentunya ya. Menikmati liburan yang cukup panjang, tapi usainya selesainya hari Senin ini ya, besok sudah kerja lagi. Sudah kalendernya sudah hitam lagi, enggak merah lagi ya. Saya geser ke WA, ada yang purba, yang purba. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di rendang ya.
1: Sedap gurih, enak.
0: Oh, enak bol.
1: Alhamdulillah.
0: Yang purba, lagunya apa ini?
1: Nanti lagunya Mbak Aska, nanti lagu dari Adela aja ya Mbak yang.
0: Adela yang apa?
1: Cinta dengan air mata.
0: Bercinta dengan air mata?
1: Iya, betul.
0: Aduh, ini lagunya sedih kayak ya.
1: Iya.
0: Bercinta dengan sedih. Air mata. Aduh, ya. Iya, oke deh, cari. Saya cari dulu ya. Salamnya iya. Monggo yang purba.
1: Iya, salam nanti ada Pak Ban, terima kasih selalu keluarga. Ada Bung Noto, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih selalu. Dan lagi tadi Lektur, terima kasih Lektur. Sehat selalu juga sama Ibu. Nampak untuk Pak Sutioko. Belum naik Pak Sutioko tadi ya.
0: Pak Sutioko dereng.
1: Dereng, apa tadi istirahat untuk film awan.
0: Tadi sudah telepon-telepon, cuman belum terangkat. Kedisian Lektur lagunya Abang Haji Rumah soalnya. Ini kayaknya mutung ya Pak Sutioko.
1: Pun lah yang selamat siang, Pak Tiongko. Jika ada Pak Agus, selamat siang. Tak lupa untuk Pak Salam, selamat siang. Juga ada Pak Mariono, selamat siang. Ada lagi Mama Anda, selamat siang. Ayo Mak ditunggu sama Mbak Aska. Cepat naik ya.
0: Ini Mama Anda.
1: Terima kasih Mbak Aska, semangat selalu.
0: Terima kasih Mbak Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wanda, monggo ya, silakan bergabung di rendang siang hari ini. Yang di JLS itu kemarin ada siapa? Bu Lili ya, kalau tidak salah ya. Bu Lili, ayo monggo Bu Lili nje. Halo, selamat siang rendang ya. Terputus ini yang ditelepon ya. Silakan bisa dikoneng lagi rendangnya. Request dangdut, sedap, gurih, enak pol. Ya sambil layeh-layeh ya, menikmati siang hari yang cukup terik siang hari ini, tapi juga sambil dengerin RRI Kediri. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang rendang.
0: Request dangdut.
2: Enak pol,
0: Bu Sita di Gedang Sewu.
2: Nggih.
0: Bu Sita sehat ya Bu ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagunya siapa Bu?
2: Lagunya dari Maggie Z.
0: Maggie Z yang apa?
2: Yang mahal Mbak.
0: Maggie Z yang mahal. Oke, siap nanti meluncur. Salamnya silakan Bu Sita.

0: tu yang di jauh sana.
1: Di Balai Papan, Pak Zainal.
0: Nggih, Pak Zainal, nggih. Terima kasih salamnya tadi.
1: Nggih, siap.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sami-sami, Bu Sita.

0: tidak ada namanya ya. Dari siapa ini ya? Selamat siang Mbak Aska, request cinta dan air mata. Dari Cak Fendi Adela. Oh. Jadi tadi saya sudah siapkan lagunya ini ya. Jadi nanti ditunggu lagunya ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang.
0: Regas dangdut.
1: Enak pol.
0: Sedep kuri enak pol. Waalaikumsalam. Ini Pak siapa ini?
1: Iya.
0: Pak siapa? Pak Agus toh?
1: Manut terserah.
0: Oh Pak Setioko.
1: Iya.
0: Oh walah, soalnya yang di HP satunya ini, yang nomor satunya ini belum kesimpan namanya jenengan, makanya ini siapa?
1: Oh, ini pinjam loh Mbak.
0: Napa? Napa Pak?
1: Pinjam.
0: Pinjam apanya?
1: Ini pinjam.
0: Oh lagunya Mbak. Pinjam.
1: Iya.
0: Lagunya pinjam.
1: Iya.
0: Dari siapa ini yang pinjamnya?
1: Dari cucu saya.
0: Lagunya lo yang nyanyi lo. Bang Haji Roma tadi sudah ada yang request soalnya.
1: Sudah, enggak apa-apa.
0: Sampun njing.
1: Yang koplo aja.
0: Sik tak cari koplo. Yang versinya yang lain.
1: Persaingan.
0: Oh, persaingan diganti persaingan.
1: Persaingan.
0: Persaingan sebentar. Salamnya dulu.
1: Ya, salamnya untuk PBNI, Pak Sukarti, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Karyono, Pak Rahmat, Pak Zainal, lalu ada juga Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Pak Nawang, Wendy, Putri, Putri Katun, terus siapa itu Mbak Vina Vina, Mbak Bu Yuli, terus Bu Farida,
0: siap.
1: Kapu Lili.
0: Wih, sedaya mawon je Pak.
1: Gimana?
0: Iya, sedaya mawon semuanya saja ya.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada. Tapi nanti saya cek dulu, ini saya belum pernah muter yang penyanyinya ini soalnya yang versi lain
1: pernah.
0: Yang versi yang lain ini selain Bang Haji saya belum, nanti saya cek dulu ya Pak ya.
1: Yang koplo pokoknya ada kok, itu aku sering minta itu kok.
0: Oh ngoten, ya nanti tak cek dulu wes ya. Siap.
1: Oke, sudah kita
0: ada. Oke, terima kasih Pak Setioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sukarti. Pak Sukarti, selamat siang.
2: Selamat siang Rendang. Sedap guri, enak pol, Mbak Asa.
0: Sedap guri, enak pol, anje.
2: Ini Pak mikiran Sukarti, cuaca panas, Mbak Asa. Cuma awalnya duingin, anginnya gede ini.
0: Mbak oh, oke. Iya, siap. Pare, Kediri, kota juga tadi katanya panas, tapi agak sejuk ini karena ada anginnya.
2: Ini mungkin orang Jawa kata bediting itu loh, Mbak.
0: Iya, ini katanya teman-teman di Malang juga adem ya, Malang bediding katanya gitu. Ya di mana-mana merata ya dinginnya ya.
2: Iya. Ya tapi enak nih Pak Aska hari ini.
0: Sejuk ya Pak ya. Meskipun sejuk, panas tapi enak gitu loh hawanya ya.
2: Hawanya enak sekali. Lah inilah nikmat hidup yang diberikan Tuhan itu seperti ini loh Pak Aska.
0: Betul. Dinikmati ya, pokoknya ya.
2: Ibunya anak-anak mintanya Sadewo sama Silvi Rompang judulnya.
0: Rompang sih tak carinya dulu.
2: Ya salamnya ikut Pak Zainal tadi aja Mbak Aska, ikut Pak Sioko tadi, kita ikut Busita, ikut yang Purba, juga Pak Selamat ya di Kalanggret ya, selamat siang. Salamnya ikut aja Mbak Aska.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Sukaji, siap.
2: Dan untuk Mbak Aska, doa terbaik untuk Mbak Aska keluarga, mudah-mudahan semuanya sehat, hati-hati pulang.
0: Terima kasih ya, jadikan juga Pak Sukaji.
2: Ya, untuk penggemar Rendang, salam sehat, yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat siang Pak Sukaji.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan belum bisa kita putarkan ya, Pak Setioko Ngapunten. Saya belum bisa putarkan untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA dan juga lain telepon ya, untuk rendang request dangdut sedap gurih Uwenakmo. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya ya, pendengar setia rendang yang mana hari Senin ini masih menikmati liburnya. Ya, kalaupun masih ada yang kerja, semoga tetap semangat ya. Oke, akhirnya saya Aska Ariska pamit menemani Anda dari jam 10 tadi ya, sampai dengan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat menikmati Senin Anda.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi terkait beranda statuta UMKM. Nah, masih dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menggeser poros pembangunan ekonomi dari kawasan perkotaan menuju wilayah pedesaan. Sebagai lagi utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menilai bahwa konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini berpusat di kota-kota besar harus diimbangi dengan lahirnya titik produktivitas baru di tingkat desa. Pemerataan dipandang sebagai persyaratan mutlak agar buah dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif. Dalam pidatonya saat memimpin upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Panegara menjelaskan bahwa visi ekonomi tersebut berakar kuat pada nilai historis Indonesia. Guna merealisasikan arah kebijakan tersebut, pemerintah mengidentifikasi koperasi sebagai instrumen strategis sesuai dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ekonomi kerakyatan ini diharapkan mampu memperluas akses finansial serta mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Selain penguatan koperasi, sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM juga menjadi pilar krusial dalam peta jalan ekonomi pemerintahan. Sektor ini dinilai memiliki resiliensi dalam menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda stimulus ekonomi lokal. Melalui pendekatan desentralisasi ekonomi ini, ia berharap ketergantungan pertumbuhan pada wilayah tertentu dapat segera teratasi. Desa-desa di Indonesia diproyeksikan untuk bertransformasi menjadi basis produksi, jalur distribusi, serta pusat penciptaan nilai tambahan ekonomi. Pada akhirnya, keterangannya Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya menempatkan masyarakat sebagai elemen aktif, bukan sekedar penonton dalam arus pembangunan nasional.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Baik penonton ya, tuntas sudah beranda cerita UMKM kali ini ya. Telah bahas terkait tentang tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian UMKM terutama di desa. Dan pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
2: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gea Debora.
4: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Manajemen Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
5: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
4: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
6: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
7: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikannya itu sekitar 150 totalnya, Ibu.
4: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
8: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang. Kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
9: Terima kasih Eti. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Jawa Timur menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Laporan Ani Hasanah.

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifah mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IPI pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Madian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IPI. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Madian Senin siang juga menjelaskan nominal IPI yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: enggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IPI-nya yang single.
5: UKT-nya
6: masih ada satu dua.
5: Silakan memilih yang mana gitu.
7: Oh.
5: Yang jelas sekali lagi kita yang menentukan diterima itu tetap pada nilai teman.
4: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER Dr. Ahmad Solihin yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang jadi single tarif
5: aja. Single tarif
6: gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi satu aja ya. Jadi secara ini tidak naik. Tidak berubah. Masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
8: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
9: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa BKT. Ini bagian dari komitmen kita untuk pendidikan pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T. Dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
8: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di Ende untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
7: Yang muslim yang ada di NTT yang biar 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
8: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah Ende. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
10: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
11: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
10: Berapa bawang merah?
11: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
10: Kalau cabai?
11: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
10: Kalau yang besar?
11: Besar biasanya 50, sekarang 80.
10: Kenapa kok naik, Bu?
11: Naik, tidak tahu, naik semua.
10: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Fadil Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
12: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsih, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006, mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya diakui masih stabil.
13: Nah, ini kubis, terus bawang merah, wortel. Nih kalau ini apa, lombok besar ini agak turun. Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
12: Oh, lumayan turunnya.
13: Turun banyak, lumayan turunnya. Bawang merah.
12: Naiknya dari berapa ke berapa?
13: Naiknya ini dari 55 ke 60.
14: 55 ke 60
13: ya, ya, tapi yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Sapi kecil ya, standar sih.
14: Sapi ya?
13: Ya.
14: Bawang putih?
13: Bawang putih
14: nah, ya.
13: Turun enggak?
14: Oh, turun
13: bawang putihnya ya.
14: Dari berapa ke berapa?
13: Dari 30 ke 28.
12: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
15: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
16: Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
17: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal.
18: Kita mengacu pada Pancasila dan itu kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan juga kita melaksanakan kegiatan kesehatan.
16: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
19: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
20: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
21: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per. Kalau untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Enggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang kan banyak hajatan kan Mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
20: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
21: Untuk harga daging sapi itu normal malah, cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal karena mungkin ada musim nikahan, tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
20: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih dihadapkan pada tingginya harga pupuk non-subsidi. Imam Malik melaporkan.
0: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
2: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
0: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
22: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
23: Info Olahraga.
22: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anon Fantrian.
24: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKA PSSI Sumenep Fatmi Nordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fatmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
25: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
24: Pada kesempatan tersebut, FEDMI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
22: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Silahkan Eti.
1: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
4: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.
5: Yeah, I feel very happy in this group. I feel like
4: pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Di klub ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya banget bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan
5: kontrak.
4: Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 assist, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Mas Sidoarjo mencatat sejumlah calon jamaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
1: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jamaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu yang membuat mereka tidak memungkinkan menjalankan perjalanan ibadah haji tahun ini.
2: Kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Insyaallah mudah-mudahan bisa tertibaumpah.
3: Totalnya berapa untuk tahun ini yang enggak jadi berangkat?
2: Kemarin itu yang kecelakaan yang tundang, satu orang kebetulan ada
3: pendampingnya suami. Sudah daftar seharusnya berangkat hari ini. Meninggal atau gimana? Berapa orang?
4: Yang selain ini ya.
2: Saya enggak kasih datanya ya.
1: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri dan kita akan mengupdate ya informasi ini dari Kediri. Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah di Masjidil Haram. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ibadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase Armusna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mampir di Muzdalifah serta lempar jumroh di Mina yang berlangsung sejak 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri Anis Watun Nadiroh Senin 1 Juni 2026 menjelaskan selama di Arafah tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal telah kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar tsani kembali ke Mekah pada 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ia menambahkan ketika berada di Mina, jemaah haji kloter 112 Kabupaten Kediri berbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Jemaah haji kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Anis Watun Nadiroh mengungkapkan tawaf ibadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seorang. Dengan dimulainya tawaf ibadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana ya untuk informasi selanjutnya? Meringati hari lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni 2020, masyarakat kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolres Pari, Kapolres Kediri, Senin 1 Juni 2026. Usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Tema nasionalisme peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebutan pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri, mengatakan upacara hari lahirnya Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan. Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi bangsa bisa merekam sebagai falsafah hidup dan bisa berperan dalam perdamaian dunia. Dalam amanat BPIP RI menyebutkan Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi regulisitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai kemanusiaan. Dengan semangat hari lahirnya Pancasila, diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas serta mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Baik, pemirsa, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait makanan khas Kulon Progo ya. Geblek adalah makanan tradisional yang dibuat dari bahan tepung tapioka, terbentuk bulat, panjang berwarna putih, bersih, dan diolah dengan cara digoreng. Dengan tekstur kenyal, rasanya gurih atau tawar saat dikunyah. Sedangkan besengek, tempe benguk adalah sejenis makanan berbahan dasar tempe yang berasal dari korok benguk, dimasak dengan direbus menggunakan air santan. Geblek sebagai salah satu makanan khas Kabupaten Kulon Progo biasanya dibentuk seperti angka 8, dibuat dengan cara dikelintir, yakni proses memadatkan adonan membentuk seperti pipa padat, lalu dibuat lingkaran, gabungan 3 atau 4 lingkaran, kemudian digoreng. Mengenai filosofi dari geblek adalah dalam menjalani kehidupan manusia harus berbuat baik yang dilambangkan dengan warna putih, harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan dilambangkan dengan tekstur kenyal, tidak membedakan siapapun dalam pergaulan, dilambangkan dengan rasa gurih, serta harus bisa saling bekerja sama dengan yang lain. Dan dengan gabungan lingkaran-lingkaran. Jodohnya geblek adalah tempe besengek benguk. Makanan ini berwarna hitam dengan balutan kanil yang dibentuk dari santan kelapa yang berwarna abu-abu. Tempe besengek benguk ini biasanya berasa gurih atau manis. Di Kulon Progo sendiri, tempe benguk memiliki keunikan rasa dan terbagi menurut selera dan rasa berdasarkan wilayahnya. Besengek, tempe benguk, dan ciri rasa gurih berasal dari Kecamatan Sentolo, Lendah, Galur, Nanggulang, Girimulyo, dan Kalibawang. Sedangkan tempe benguk yang berasal dari Kecamatan Wates, Panjatan, Pangasih, Kokap, Temon, dan Samigaluh cenderung serasa manis.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik benar ya, kita lanjut lagi terkait makanan khas dari Kulon Progo. Tapi besoknya Benguk mempunyai makna filosofi bahwa dalam kehidupan ini adalah hitam dan abu-abu. Bahwa hitam adalah warna yang akan memberi kesan misteri dan menakutkan, namun memiliki kekuatan kesan menakutkan dan misteri. Atas besoknya tempe Benguk sebut timbul karena jika terjadi kesalahan dalam proses pengolahan dan memasak, justru tempe Benguk bisa meracuni karena mengandung asam sianida. Bahan pembuatan tempe Benguk sudah sangat ahli dalam mengolah korok Benguk yang nama latinnya Muncuna perusin, agar tidak beracun dan membahayakan saat dikonsumsi. Korok Benguk dilaporkan mengandung levodopa, asam amino dan hormon, salah satu prekursor metabolik dopamin yang dapat menembus sawar darah otak yang membantu penderita Parkinson. Penelitian dia mendapatkan korok Benguk memiliki khasiat mengobati artritis. Dari segi kandungan gizi, kacang korok Benguk mempunyai nilai gizi yang tidak kalah tinggi dibandingkan dengan kacang-kacang lainnya. Benguk mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi dengan kandungan lemak rendah. Biji Benguk kaya akan senyawa alkaloid, pyridine, pistorate, glutin, lecithin, asam furnat, dan asam gallat. Benguk memiliki sejumlah zat bioaktif lainnya termasuk triptamin, alkilamin, steroid, flavonoid, 9 kumarin, kardenolid. Warna babu dari kani santan melambangkan kecerdasan dan ini dijelaskan pada pembuatan kanil santan. Jika salah dalam proses memasaknya, makan kanil santan tidak akan membentuk. Selain itu, warna kanil santan untuk menyeimbangkan warna hitam dari warna tempe Benguk. Maka makna dan filosofi dari geblek dan tempe Benguk adalah manusia harus berbuat baik, mempunyai prinsip dan luas dalam menjalani hidup, sebaiknya sederhana tapi berilmu tanpa harus menunjukkan kepada orang lain. Dan pendengar ya, itu tadi sejarah makanan tempe Benguk berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dan pendengar ya, tuntas sudah Gerai Budaya Nusantara, dan besok akan kembali dengan tema yang lain. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigi Kediri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, marilah kita senantiasa mengokohkan agama kita dan mengamalkan hadis-hadis sunnah-sunnah harian, diantaranya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah harian yang kita lakukan ada 7 hal. Yang pertama adalah kita senantiasa menjaga wudu kita. Yang kedua, kita senantiasa bersedekah. Yang ketiga adalah kita senantiasa berjamaah. Dan yang keempat adalah kita senantiasa bangun pada waktu malam hari ketika manusia-manusia tidur lelap. Yang kelima adalah kita senantiasa melakukan sholat duha, puasa, dan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjaga silaturahim kita. Sunnah harian itu tidak menunggu 1 minggu atau laporan bulanan kita, tahunan kita kepada Allah, tapi setiap saat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sedekah itu adalah sedekah yang kita berikan kepada suami kita, anak kita, dan keluarga kita, tetangga kita setiap hari. Di antaranya kita memberikan senyuman, memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suami kita, sesuatu yang menyenangkan kasih sayang pada anak kita, sesuatu yang menyenangkan tetangga kita yang membutuhkan. Sedekah itu kita lakukan setiap saat, memberikan sesuatu sedekah meskipun tidak banyak, tapi istiqomah dan mudawamah. Sebagaimana kita waktu masuk masjid pada waktu isya subuh, kita rutinitas memasukkannya sedekah itu, kita akan didoakan para malaikat Allah. Orang tersebut, berikanlah semua apa yang dimintakan dan berikanlah pahala yang berlipat ganda, kata malaikat. Kalau kita memberikan sedekah yang bisa istiqomah dan mudawamah, walaupun tidak banyak, apalagi kita mampu memberikan, menyisihkan harta kita sebanyak-banyaknya sebagai investasi kita untuk menghadap Allah kelak sebelum kita dihisab oleh Allah, baik sholat kita maupun sedekah kita. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, amalan sunnah harian yang kedua adalah termasuk bangun malam ketika selu, ketika kita para manusia malas untuk bangun karena saking nikmatnya, saking pulasnya tidur, maka tidak yadkurunallah, tidak mengingat kepada Allah, kita bangun. Itu adalah sunnah harian yang sudah dijanjikan oleh Allah kemuliaan maqamah mahmuda, tempat yang sangat mulia, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman, fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah kalian, bangunlah kalian, terutama para ayah membangunkan dirinya terlebih dahulu. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah membangunkan Aisyah untuk bertahajud, tidak membangunkan dirinya sendiri. Itu kita contoh sebagai ayah, pemimpin iman, imam keluarga, harus kita bangun lebih dahulu. Kita bangunkan anak istri kita untuk bermunajat kepada Allah, tidak hanya bangun untuk pipis di kamar mandi, tapi setelah itu ambil kemulnya lagi, tidak, tapi bangun langsung berdoa, mengingat kebesaran Allah, bisa membangunkan kita kembali dan mengambil segera air wudu untuk menghilangkan bujuk rayu setan, sehingga kita terhindar dari godaan setan. Langsung Allahu Akbar, kebesaran Allah lah yang kita raih dengan fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai
sunnah harian yang mu'akad dan mu'akadah kita lakukan penuh optimis dan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjanjikan janji itu pasti akan ditepati oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, bertahajud. Wa iyyaka nasta'in. Dan pasti Allah akan menolong kami. Saya Evi Masufa, MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman, Selaspat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
3: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah.
4: Ini pesertanya dari mana? Bali ada, Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Ngapak juga ada, Sidoarjo.
1: Sari berita, hari lahir Pancasila, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mahasiswa UNHASI hadirkan inovasi roket stov sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Peringatan hari jadi Kabupaten Kediri ke 1222, sebanyak 3.500 persepeda dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan Parade Sepeda Tua Nusantara. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar dengan kita awali dengan informasi hari lahir Pancasila, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
5: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
5: Tema nasional peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
6: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
5: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Mahasiswa UNHASI hadirkan inovasi roket stov sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Ane Kusuma melaporkan.
7: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Huluk, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
3: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
7: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
8: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
7: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana karena ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Memperingati hari jadi Kabupaten Kediri ke-1222, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan Parade Sepeda Tua Nusantara. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan Parade Sepeda Tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Penajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara mengatakan bahwa keseluruhan, para ontalis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan. Bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
4: Ini pesertanya dari mana?
10: Bali ada.
4: Banyuwangi, Jawa Tengah, Darah Lapak juga ada. Sidoarjo, Tulungagung, dan sekitarnya. Ikut semuanya, yuk.
9: Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
4: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
10: Sekitar 3.500 lebih.
9: Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung Parade Sepeda Tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
11: Bawai sepeda kelima.
12: Ya,
9: diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Rata Kediri, Senin 1 Juni 2020. Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027, jenjang SMK, SMA-SMK masih tunggu penerbitan SKL. Ane Kusuma melaporkan.
7: seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejosunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan, pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
12: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
13: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
7: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
1: Petugas Satpol PP Kabupaten Kediri menertibkan jumlah penjual di Car Free Day. Ayu Citra melaporkan.
9: Petugas Satpol PP Kabupaten Kediri saat ini menertibkan sejumlah penjual di Car Free Day CFD yang berdagang melebihi jam operasional. Bahkan sempat ada beberapa pedagang yang gerobak mereka ini menutup akses keluar masuk menuju kantor RRI Kediri. Menanggapi hal itu, hari ini petugas Satpol PP Pos Pare Kabupaten Kediri, April Harmuji bersama rekannya bernama M. Ashar langsung melakukan penanganan secara humanis kepada segenap pedagang. Dalam aksi persuasif ini, tampak April meminta pedagang untuk memberikan ruang jalan bagi masyarakat yang masih menjalankan tugas operasionalnya pada hari Minggu, khususnya di kantor RRI Kediri yang berada tepat di Jalan Bebas Sudirman Pare Kabupaten Kediri dan menjadi area Car Free Day.
14: Ini hari Minggu pada tanggal 31 Mei 2026, Pos Pare anggota Satpol PP menertibkan pedagang yang di depannya kantor BPJS dan Radio Republik Indonesia. Sementara sikon terpantau aman dan terkendali.
9: Di tempat yang sama, pedagang bakso sayur yang buka lapak tepat di pintu akses RRI Kediri, Mustafa, tampak menunjukkan sikap kooperatifnya. Di hadapan petugas Satpol PP ini, mereka berjanji akan menggeser lapaknya di tempat yang lebih baik.
15: Kasih jalan kan, Pak, tapi yang bonus. Kalau sepeda motor kan sudah bisa masuk. Kami ada mobil kan, bisa keluar langsung keluar besar kan.
9: Adapun aksi penertiban yang berjalan dengan humanis ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pengunjung CFD. Mereka meyakini dengan komunikasi dua arah yang baik, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut akan berjalan dengan baik dan dinamis tanpa mengganggu fasilitas umum dan juga aktivitas kedinasan di sekitar lokasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah usai puncak Haji Armusna. Heri Susanto melaporkan.
5: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah di Masjidil Haram Mekah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase armusna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, serta lempar jumrah di Mina yang berlangsung sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menjelaskan selama di Arafah, tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar sani kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
16: Alhamdulillah, masuk ke tanggal 14 Zulhijjah, ada beberapa jemaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah bagi jemaah yang sehat. Bagi jamaah yang lansia, risti, dan disabilitas akan ada jadwal tersendiri sehingga tidak dicampur dengan jamaah yang dalam kondisi sehat.
5: Ia menambahkan ketika berada di Mina, jemaah haji kloter 112 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Petugas kloter juga melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi yang sehat, terutama untuk jemaah haji lansia, disabilitas, maupun jemaah haji yang memiliki kesehatan risiko tinggi. Jemaah haji kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Aniswatun Nadiroh mengungkapkan, tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan dimulainya tawaf ifadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian warta akhir hari, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Tegal serta iNews. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Baik benar ya, di Jelajah Ilmu kali ini ya, kita akan membahas terkait keunikan pada hewan siput ya. Pada hewan siput ya, ternyata memiliki gigi. Manusia dewasa umumnya memiliki gigi yang berjumlah 32 buah. Ternyata ada makhluk hidup yang lain memiliki lebih banyak gigi dibandingkan manusia. Bahkan ada yang jumlahnya mencapai 100.000. Salah satu hewan yang diketahui memiliki jumlah gigi banyak adalah siput payung. Siput payung merupakan salah satu spesies hewan dari filum Moluska yang hidup di laut. Spesies ini memiliki nama ilmiah Umbraculum. Umbraculum selain giginya yang banyak, hewan ini juga memiliki beberapa faktor menarik lainnya. Siput payung merupakan salah satu spesies siput yang dapat ditemukan di berbagai tempat dunia. Dilansir dari Marine Education Society of Australia, spesies siput ini memiliki sebaran sangat luas yang mencakup seluruh Samudra Pasifik dan juga Hindia. Hewan ini tercatat telah ditemukan di berbagai wilayah dunia seperti Afrika, Hawaii, Mediterania, Meksiko, New Zealand hingga Australia. Siput merupakan moluska yang memiliki cangkang. Cangkang milik siput payung sendiri terlihat cukup unik. Bisa dari Cephalosporum, punggung siput payung ditutupi oleh cangkang luar yang besar. Cangkang ini terlihat cukup unik, di mana umumnya cangkang ditutupi oleh tumbuhan dan hewan lain yang tumbuh di atasnya. Spesies hewan dalam filum moluska memiliki bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Siput payung sendiri memiliki bentuk tubuh yang bulat. Tubuh siput ini bahkan tidak berubah memanjang saat dia bergerak merangkak. Siput payung

ia juga menjadi penyusun rangka luar serangga. Radula berfungsi untuk membantu siput payung untuk memasukkan potongan makanan ke dalam mulut mereka. Siput payung memang dikenal memiliki gigi yang cukup banyak, bahkan hewan ini disebut sebagai hewan yang memiliki gigi terbanyak di dunia. Terlihat beberapa ratusan ribu gigi yang tertutup di dalam mulut si payung. Saat dilihat melalui mikroskop, gigi payung rusak akan terus diganti oleh gigi baru. Bahkan jumlah seluruh gigi dari siput payung dapat mencapai 700.000-50.000. Gigi selama hidupnya, jumlah ini bahkan mengalahkan jumlah gigi pada hiurikun yang hanya mencapai 30.000. Gigi selama hidupnya, siput payung merupakan hewan yang diketahui memiliki jumlah gigi terbanyak di dunia. Siput ini merupakan spesies hewan dari filum Moluska yang hidup di laut. Sebenarnya siput payung diketahui ada di berbagai wilayah di dunia.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Pendengaran di tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
1: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Avandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dalmansyah Jumala mengatakan, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Dalmansyah dalam perbincangan bersama Pro3 RI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa, ya. Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
6: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalang pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
9: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
9: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan katakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lain, saring sebelum sharing.
9: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
9: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kelompok dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pemilihan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola, mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026 31 Mei maaf 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah masuk gelombang pertama, gelombang 1 di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Sadat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami tidak menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pengejaran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar sani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncak yang kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jemaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan, meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumardji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhart yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumardji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhart bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joe Pelukesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, menurutnya setelah kita dengarkan warta berita Sintel dari Politika, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan mimbar agama Katolik dengan tema Romo Budi Prasetyo ke Gunung Tuhan mencari damai.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Baik benar ya, di program Katolik kali ini ya kita dengarkan dengan tema Gunung ke Gunung Tuhan Mencari Damai yang akan disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Memasuki minggu

kedua masa Prapaskah ini, saya Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya akan menyampaikan renungan dengan tema Ke Gunung Tuhan Mencari Damai. Baiklah, sebelum menyampaikan renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan Putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdamu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Ke Gunung Tuhan Mencari Damai, saya akan membacakan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah Putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk menuju kemuliaan, Yesus harus menanggung penderitaan dahulu. Yesus telah memberikan contoh bagaimana kesengsaraan dan maut ditanggungnya demi keselamatan kita. Seandainya orang mampu menanggung kesulitan atau bahkan kesengsaraan dengan setia, semoga juga dapat mengalami kemuliaan sebagaimana Yesus yang mulia. Orang dianugerahi wajah kemuliaannya adalah panggilan kita juga pada masa Prapaskah ini, ikut serta dalam penderitaan Kristus. Dengan begitu kita juga dimampukan untuk membawa kegagalan dan penderitaan sebagai bagian dari olah kesetiaan iman kita. 3 bacaan kitab suci pada hari Minggu kedua
masa Prapaskah ini berbicara tentang tiga jenis panggilan, yakni panggilan Abraham pada bacaan kitab Kejadian, panggilan Yesus pada bacaan Injil Matius yang kita dengar hari ini, dan panggilan umat beriman pada bacaan surat Rasul Paulus kedua kepada Timotius. Panggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Panggilan Yesus untuk membawa keselamatan kepada segala bangsa. Panggilan kita umat beriman adalah panggilan kudus berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya untuk hidup dalam Kristus sebagai pemberian keselamatan Allah. Permenungan kita akan berfokus pada bagian ketiga ini, yakni panggilan untuk hidup sebagai orang beriman dalam Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, adalah menarik bagi kita di sini, ada tiga gunung yang menonjol dan penting dalam kitab suci, yang menandai sejarah keselamatan, melalui mana Allah mengerjakan rencana dan rancangannya bagi kita, seperti tertulis dalam kitab suci. Salah satunya adalah Gunung Sinai. Ini adalah gunung di mana umat Israel bertemu dengan Tuhan dan membuat perjanjian yang menghubungkan Allah sebagai Bapa dan umat Israel sebagai umat. Itulah gunung iman yang menandai keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah Gunung Tabor. Gunung ini adalah gunung yang dibicarakan dalam Injil Matius pada hari ini. Ini adalah gunung di mana tiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan transfigurasi Yesus. Di sana mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, bercampur rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka lebih suka tinggal di sana daripada turun. Ini adalah gunung kegembiraan dan kebahagiaan. Yang ketiga adalah Gunung Kalvari, tempat Yesus disalibkan. Inilah gunung penderitaan dan kematian yang membawa Yesus kepada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketiga gunung ini menandai kehidupan umat Kristiani, mengingatkan kita bahwa kita sedang menempuh perjalanan hidup, berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Kita kadang-kadang mengalami Gunung Sinai dalam hidup kita ketika iman kita tumbuh subur. Terkadang kita juga mengalami Gunung Tabor ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami gunung ketiga dalam hidup kita, yaitu Gunung Kalvari, yakni gunung penderitaan, ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kesulitan, keputusasaan, bahkan perselisihan atau pertengkaran, kesalahpahaman, atau ketika kita merasa hidup ini kering, gersang, dan tandus. Pada saat itu, kita berada di puncak Gunung Kalvari. Kita melihat bagaimana Tuhan dalam kitab suci telah menandai tiga pilar monumental ini dalam hidup kita. Bahwa sebagai orang beriman,
kita harus melewati perjalanan melalui tiga pilar, tiga gunung yang tidak bisa disingkirkan. Karena itulah yang membuat hidup kita menjadi nyata dan konkret. Ketiga gunung itu ialah gunung iman, gunung sukacita, dan gunung penderitaan. Kita melihat bahwa sukacita, penderitaan, dan iman adalah satu kesatuan. Seperti itulah seluruh kehidupan umat beriman, berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain, berpindah dari suka ke duka, penderitaan ke kebahagiaan, dan seterusnya. Ketiga hal itu selalu hadir dalam hidup kita. Itulah pasang surut hidup kita. Yesus sendiri telah melalui itu. Dan dengan demikian, Dia telah memberi kita contoh yang sangat baik tentang bagaimana melakukan itu dengan iman, dengan keberanian, dan ketaatan kepada Bapa-Nya. Siapa di antara kita yang hanya mengalami kegembiraan tanpa pernah mengalami penderitaan dan kecemasan? Tidak ada. Siapa di antara kita yang hanya mengalami penderitaan tanpa sedikit pun kegembiraan? Tidak ada. Semuanya itu bercampur dalam hidup kita dan saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga kita harus melewati semuanya. Terkadang sukacita menyambut kita dengan senang hati dan gembira, menyinari dan tersenyum pada kita. Tetapi terkadang penderitaan ada di sana, melihat kita, menjebak kita, melelahkan kita, mengikat kita, membayangi fisik kita, mengaburkan iman dan harapan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pesan bacaan hari ini sangat menginspirasi dan sangat baik untuk kita. Ini menunjukkan misteri hidup kita, bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan dan perjuangan. Penderitaan kita adalah harga dari kebahagiaan kita. Sebaliknya, kebahagiaan dan kegembiraan kita adalah hasil dari penderitaan kita. Kita harus menerima ini sebagai misteri hidup kita. Pernahkah kita mengalami bahwa hidup kita terkadang kering dan membosankan, dengan banyak beban dan penderitaan yang harus kita tanggung? Jika kita pernah mengalami hal-hal itu, kita harus sadar bahwa kita sedang berada di Gunung Kalvari. Dan di sana, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berjalan bersama Yesus, memikul salib hidup kita. Tidakkah kita melihat juga bahwa Gunung Sinai selalu bersama kita juga? Itulah iman kita. Tidakkah kita sadar bahwa Tuhan menjaga kita, merawat kita? Kita sedang didorong oleh Yesus untuk menghadapi hidup kita sendiri dengan ketabahan, karena Ia telah melalui itu dari kemuliaan sampai kematian dan kebangkitan. Liturgi hari ini pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini menghadirkan kepada kita kisah transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Hal itu menguatkan para murid yang ada di sana. Dan dengan demikian, Yesus juga menguatkan iman kita
sebagai orang Kristen untuk menghadapi hidup kita dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Pada saat itu, hati dan budi, kehendak dan raga kita akan bergerak menuntun kita untuk menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen lewat hidup, karya, dan aktivitas kita untuk membawa Kristus bagi dunia dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman sukacita dan keselamatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ini dicanangkan sebagai tahun keluarga oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Kita diajak untuk menghidupi Kristus dalam keluarga kita, dalam lingkungan dan paroki kita, serta masyarakat kita, dengan menemukan damai dan sejahtera sebagai buah pertobatan dalam keluarga. Biarlah damai dan kasih Kristus yang kita terima memancar kepada sesama kita, berawal dari rumah dan keluarga kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dari Keuskupan Surabaya, dengan tema Ke Gunung Tuhan Mencari Damai. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami telah menerima misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

saja mendengarkan Mimbar Agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kita melanjut dalam perjalanan Kediri malam ini pendengar. Untuk edisi hari ini, agenda awal pekan hari Senin di kalender 1 Juni 2026. Kita masih menghadirkan segmen galeri komunitas dengan mengusung tema malam hari ini, yaitu mengenai peran project development dalam pengembangan karir generasi muda. Kita sudah terhubung dengan narasumber malam hari ini pendengar, ada Kak Zainal Arifin selaku Ketua Kaprodi Karir Project Development Mojokerto, Jawa Timur. Kita sapa beliau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Oke. Kabar sehat ini Mas Zainal malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, baik. Ini ya. Berarti Mas Zainal ini sekarang posisi lagi ada di Mojokerto begitu ya?
1: Betul, rumahnya di Mojokerto sih Mas.
0: Oh gitu, oke, baik. Mungkin boleh diinformasikan nih ke pemirsa dan juga pendengar RRI Kediri terkait dengan cuaca di Mojokerto saat ini seperti apa? Apakah cerah sama dengan di Kediri ini, Mas Zainal?
1: Alhamdulillah malam hari ini cerah Mas Willy.
0: Cerah ya?
1: Jadi bisa menikmati malam ini.
0: Oke. Baik, Mas Zainal, luar biasa malam ini kita bicara tentang peran project development dalam pengembangan karir generasi muda. Mungkin sebelum itu Mas Zainal boleh ini memperkenalkan diri, kemudian juga boleh diulas sedikit mengenai Kaprodi begitu. Ini seperti apa, bergerak di bidang apa, kemudian juga kiprahnya seperti apa saja sejauh ini. Silakan, Mas Zainal.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Willy. Okay. Selamat malam teman-teman semua para pendengar. Ya, saya Zainal Arifin selaku ya mungkin bisa disebut ketua gitu ya dari komunitas atau organisasi Kaprodi. Kaprodi ini singkatan dari Career Project Development gitu ya.
0: Okay.
1: Memang kita bergerak di tiga hal ini gitu ya. Yang pertama terkait karir, membantu orang mencapai karir idealnya gitu ya. Karena kebetulan orang-orang inti dari Kaprodi ini orang-orang psikologi semuanya Mas Willy. Jadi kita para HR dipertemukan, kemudian kita membuat satu tim Kaprodi ini. Jadi tujuan awalnya memang di karir, bantuin orang-orang untuk mencapai karir idealnya. Okay. Kemudian ada project ya. Jadi kita juga akan membantu project-project yang di dibutuhkan kaitannya dengan pengembangan gitu ya. Kita juga biasanya outbound, terus kemudian ada project character building dan seterusnya. Dan yang terakhir itu terkait development gitu ya. Nah, okay. Ini khususnya kita bergerak di personal development sama kaitannya dengan karir di area HR gitu ya. Orang-orang yang tertarik di bidang development mau ngembangin di rekrutmen, training, organization development. Nah, itu arahnya lebih spesifik ke arah situ sih Mas.
0: Oke, baik. Ya, mungkin boleh diinformasikan kalau tadi ya kiprah dan juga ini dari komunitas Kaprodi sendiri memang ada di tiga hal ini ya Mas Zainal ya, ada karir, kemudian juga project dan development yang memang ini bisa difasilitasi di komunitas Kaprodi sendiri. Nah, ini untuk Kaprodi sendiri ini menarik manakala kita bicara tentang keaktifan sebuah organisasi atau komunitas. Ini sudah beroperasi atau sudah terbentuk selama berapa lama ini Mas Zainal?
1: Oke, sebenarnya ini kalau dibilang benihnya itu dari 2014-an gitu ya. Jadi 2014 saya keterima dari SMA, keterima di Psikologi UGM.
0: Okay.
1: Nah, saya kebetulan dulunya itu di Pasuruan, Mas Ili. Jadi teman-teman dari Pasuruan itu tanya-tanya gitu, gimana cara dapat beasiswa, gimana caranya dapat kuliah di universitas yang kita inginkan, kayak gitu. Akhirnya ya udah mereka kita kumpulkan. Kebetulan mereka kan masih dari SMA, terus kemudian pengen lanjut ke kuliah gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi ya kita berkumpul, terus kemudian kita sharing gitu. Kalau teman-teman ada yang pengen, oh aku pengen lanjut ke PLN aja, ya udah kita hubungkan ke temanku yang udah masuk di PLN gitu ya, yang langsung mau kerja gitu. Kemudian, oh aku pengen kuliahnya di UM, saya carikan teman, untuk sharing terkait gimana caranya masuk di UM gitu ya, dan kehidupan di UM itu seperti apa. Awalnya dulu seperti itu, jadi kita lebih banyak ke sharing gitu, dan pada akhirnya ya kita bikin pelatihan ke mereka, terus kemudian sharing session kayak gitu, tapi itu belum formal, ada kegiatan-kegiatan. Nah, akhirnya setelah saya, dan itu kan berlangsung selama sekitar 4 tahunan gitu ya, jadi kita tetap sharing-sharing seperti itu. Akhirnya saya lulus dari UGM, terus kemudian saya bekerja di salah satu konsultan SDM seperti itu. Mereka juga ngikut gitu ya, gimana caranya persiapan kerja dan seterusnya. Nah, akhirnya sharing-sharing lagi lah, dan kebetulan saat itu saya aktif di HR gitu ya, human resource, saya tahu proses rekrutmen, saya kenal dengan orang-orang training dan seterusnya. Akhirnya mereka sharingnya gimana caranya bikin CV, gimana caranya interview dan seterusnya. Dan karena saya juga tergabung di beberapa komunitas HR, dipertemukanlah dengan orang-orang yang akhirnya sekarang ini bangun Kaprodi ini gitu. Jadi saya ketemu dengan HR dari perusahaan lain yang kebetulan memang se-Jawa Timur semuanya gitu ya. Ya udah, yuk kita bikin aja gitu, daripada di apa enggak formal gitu ya. Akhirnya ya udah kita formalkan dengan kita bikin Kaprodi ini. Nah, ya kita bikin pelatihan terkait gimana bikin CV awal-awal itu ya. Ini yang benar-benar setelah kebentuk Kaprodi, ya kita bikin pelatihan-pelatihan gitu. Terus akhirnya ada project juga, ini ada apa organisasi yang pengen outbound, ya itu akhirnya kita fasilitasi juga, karena kita kebetulan ada di tim Kaprodi ini kan ada tim rekrutmen sendiri, ada tim training sendiri, ada tim OD-nya sendiri, organization development sendiri, dan tim training ini diminta outbound gitu ya. Ya, ya udah ayo kita garap aja gitu. Hanya kita konsep outbound, karena kalau biasanya kan outbound kan pendekatannya pendekatan happy gitu ya, fun gitu ya. Nah, kita gimana caranya membawakannya ini dengan konsep psikologi kita gitu ya. Jadi kita ada training ini analisisnya, bikin goals-nya, terus kemudian dikonseplah outbound, terus kemudian mereka happy gitu. Ya udah kita benar-benar formalkan aja gitu. Kita bikin logonya akhirnya di tahun 2023 gitu ya. Itu kita formalkan, kita udah sampai bikin logo, kita bikin ya biografi organisasi kita gitu ya. Dan akhirnya ada banyak tawaran-tawaran yang masuk yang akhirnya jadi apa komunitas yang tidak hanya membantuin orang, tapi juga menghasilkan juga untuk orang-orang yang akhirnya satu komunitas dengan kami gitu. Misalkan nanti ada outbound di sini ya, orang-orang yang sudah tergabung dengan komunitas kami ini yang kita ajak gitu. Untuk develop di yang lain. Secara gambaran seperti itu sih, Mas.
0: Baik, luar biasa ini, Mas Zainal. Artinya memang kalau tadi disebutkan juga ada beberapa tim juga ya di dalam Kaprodi ini, ada tim rekrutmen, kemudian juga ada tim dari organisasi development sendiri, ada tim training sendiri, begitu. Ini kalau sampai saat ini di tahun 2026 untuk klien ini berarti dari mana saja ini, Mas Zainal? Tentunya udah macam-macam, udah banyak banget ya.
1: Iya, alhamdulillah ya, kita udah dipercaya, kalau konteksnya yang project gitu ya, kita dipercaya beberapa klien gitu ya, mulai dari instansi pendidikan, kemarin terakhir kami ke UGM untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa kedokteran gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga dari corporate, dari telkom property, dari primalet, ya dari beberapa warm finance, smart finance, organisasi-organisasi dan perusahaan, kita juga alhamdulillah dapat kepercayaan untuk menangani project di mereka.
0: Baik. Jadi memang, iya. Jadi memang bicara tentang klien ini bisa dari manapun, begitu ya. Ada yang dari perguruan tinggi, dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga sudah menjadi klien dari Kaprodi sejauh ini, begitu ya, Mas Zainal ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini Mas Zainal mungkin boleh disampaikan juga ini kepada pemirsa dan juga pendengar, karena memang ini yang ditangani begitu banyak dan macam-macam begitu ya, mulai dari pelatihan, kemudian juga sampai dengan ada outbound sendiri begitu. Artinya memang selama ini dari sekian klien yang kontak dan juga menjalin sinergisitas dengan Kaprodi, ini yang paling banyak ini mereka membutuhkan layanan seperti apa dari Kaprodi sendiri ini, Mas Zainal?
1: Oke, ya. Ya kami bersyukur sampai sejauh ini awalnya yang memang kita bantuin gitu ya, dalam artian ya kita dulunya ya kita yang menawarkan ke mereka tanpa ada bayaran gitu ya, tapi akhirnya ada dari mulut ke mulut. Kemudian ya konsep awal kita adalah selama itu kaitannya dengan manusia dan memang ada ranah psikologinya di sana, ya kita akan support gitu ya. Jadi yang paling banyak itu pertama memang pelatihan gitu ya, pelatihan public speaking, pelatihan pembuatan CV, pelatihan untuk interpersonal skill gitu. Itu yang paling banyak. Yang kedua terkait outbound juga, Mas Yuli. Jadi outbound ini yang frekuensinya juga tinggi gitu ya, karena ini peak season-nya biasanya di akhir tahun atau awal tahun gitu, ketika mereka udah organisasinya butuh refresh gitu ya. Kalian mereka capacity building juga, akhirnya mereka juga minta ke kami gitu. Tapi selain itu juga biasanya kami diminta juga untuk menyiapkan pengurus gitu ya. Misalkan kayak yang kemarin di UGM itu, ini tim untuk menerima mahasiswa baru, jadi panitia untuk menerima mahasiswa baru. Gimana caranya mereka lebih kompak, lebih ramah, lebih proaktif ketika ada mahasiswa baru. Ya, akhirnya ya udah kita bantu untuk bonding, kemudian kita bikin desain. Ya kita. Jadi yang paling banyak ya memang pelatihan sama outbound ini sih.
0: Outbound, baik. Dan pelatihannya ini juga macam-macam ya, termasuk tadi disebutkan adalah public speaking. Ini mungkin yang paling banyak diberikan sebagai jasa pelayanan dari Kaprodi gitu ya, Mas Zainal ya. Baik. Mas Zainal, menarik ini, manakala tadi juga dibahas tim yang memang tergabung dalam Kaprodi rata-rata memiliki background psikologi begitu. Nah, mungkin boleh disampaikan di kesempatan kali ini, Mas Zainal, artinya sebagai lulusan sarjana psikologi dan sekarang bergabung di Kaprodi, apa saja sebenarnya yang bisa diberikan dari disiplin ilmu psikologi yang dipelajari begitu selama di bangku kuliah dengan saat ini ketika harus membangun jejaring, kemudian juga membangun sinergisitas dengan banyak klien yang memang tentu memiliki tipikal yang berbeda-beda. Seperti apa ini, Mas Zainal?
1: Oke. Terkait psikologi gitu ya, yang mungkin banyak persepsi orang-orang di luar sana bahwa psikologi itu seperti dukun gitu ya, ya bisa membaca pikiran orang, bisa menebak perilakunya orang. Sebagian besar ya memang kita belajar terkait perilaku seseorang gitu ya, yang mungkin mereka sadari atau tidak disadari gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi kita memang kalau di psikologi apa yang mungkin benar-benar bisa kita terapkan sampai sejauh ini dalam kalau ini perspektif saya gitu ya, bagaimana saya kita memandang manusia itu seperti apa, yang mungkin terdiri dari fisik, terus kemudian ada area psikis di dalamnya, dan kemudian ya ada sebagian juga yang berteori ada ruh dan seterusnya gitu ya. Tapi yang benar-benar diperdalam adalah bagaimana area psikisnya ini. Jadi apa yang membentuk orang berperilaku seperti itu, terus kemudian bagaimana cara orang memandang sesuatu, apa itu perspektif, persepsi dan seterusnya, itu yang kita pelajari. Yang kaitannya ketika di dunia pelatihan atau di dunia kerja saat ini, yaitu ketika kita interview gitu ya, maka kita akan melihat pola-pola perilaku dari apa yang mereka ucapkan, karena mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu mereka bisa merepresentasikan juga untuk masa depannya gitu ketika interview gitu ya. Atau mungkin konteksnya ketika pelatihan gitu ya, ketika pelatihan kita bisa di psikologi kan kita juga belajar bagaimana psikologi pendidikan, terus kemudian theory of learning, bagaimana orang-orang itu belajar,
0: gitu ya. Okay.
1: Nah itu juga kita gunakan di dunia pelatihan, gitu ya. Di dunia pelatihan khususnya misalkan kita ketemu dengan pelatihannya anak-anak dengan pelatihan orang dewasa, gitu, maka akan berbeda.
0: Akan beda.
1: Oh, kalau anak-anak mungkin kosong gitu ya, artinya bisa kita isi secara langsung. Tapi ketika ketemu orang dewasa, mereka punya udah bekal gitu ya, yang ya kita akan bisa menggurui secara langsung. Tapi pendekatannya yang kita ubah, biasanya menggunakan experiential learning, bahwa apa yang mereka pernah lakukan, pernah pelajari itu yang kita munculkan ke permukaan, kemudian kita manai bersama dan kita akan berikan sesuai dengan apa yang kita konsep di awal gitu. Jadi ya pendekatan-pendekatan seperti itu yang akhirnya berguna ketika di dunia kerja ya. Atau ketika organisasi, kaitannya dengan organisasi ya, manajemen organisasi yang kalau di psikologi itu kan kita juga belajar bagaimana psikologi industri dan organisasi gitu ya, bagaimana orang-orang yang perform dan enggak, apa yang memotivasi mereka, itu juga yang kita pelajari, kecenderungan seseorang dalam berperilaku untuk organisasi itu sih, sebagai gambaran.
0: Baik, artinya memang manfaatnya begitu banyak, apalagi Kaprodi ini juga menangani banyak klien begitu ya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda begitu ya, Mas Zainal ya.
1: Betul.
0: Mas Zainal, artinya saya jadi penasaran nih, dari teman-teman Kaprodi yang luar biasa ini, tim-timnya tadi yang disebutkan ada beberapa tim itu, semuanya punya background of studinya psikologi, atau memang ada yang dari selain psikologi nih, Mas Zainal?
1: Oke, okay. Kalau dari Kaprodi sendiri, tim intinya semuanya dari psikologi gitu ya. Tapi kita kan juga punya associate-associate gitu ya. Associate ini mereka secara background ya nggak semuanya psikologi,
0: okay.
1: Ya. Tapi ada yang dari teknik, ada yang dari seni, dan seterusnya gitu. Ada backgroundnya macam-macam. Cuman ketika kita ada project dan sebagainya, ya kita akan kumpul jadi satu sesuai dengan kebutuhan projectnya itu sih.
0: Baik, karena tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang dari luar psikologi juga sangat kontributif ya dalam hal ini ya, Mas Zainal ya. Seperti yang tadi disampaikan ada teknik, kemudian juga seni, ini juga sangat support yang pasti dalam kegiatan Kaprodi sendiri ya, Mas Zainal ya, sejauh ini. Iya, Mas Zainal, menarik kalau tadi disampaikan juga salah satu yang mungkin klien yang paling banyak butuhkan dari layanan Kaprodi sendiri adalah jasa outbound atau mungkin capacity building yang memang menjadi agenda rutin begitu ya setiap tahun di berbagai perusahaan dan juga instansi. Nah, mungkin boleh ini disampaikan di kesempatan kali ini, Mas Zainal, bagaimana mewujudkan sebuah acara outbound dan juga capacity building yang memang ini tidak hanya menarik secara kemasan, tetapi betul-betul ada goals dan juga output yang bisa sesuai harapan begitu, Mas Zainal, selama ini.
1: Oke. Nah ini ketika kita menangani klien itu memang permintaannya macam-macam. Ya. Ada yang memang aku pengen senang-senang gitu ya. Aku pengen intervensi gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang pengen diintervensi. Contoh ada yang beberapa departemen yang secara kolaborasinya kurang gitu. Itu ada beberapa yang pertanyaan itu gitu ya. Ada juga yang memang ini diarahkannya lebih ke arah membuat momen gitu, momen buat mengapresiasi orang-orang tertentu atau departemen tertentu gitu. Nah itu yang sering kita minta gitu ya. Cara kerja kami di Kaprodi tidak kan ada beberapa yang seperti kita itu ya, ya udah yang penting mereka happy gitu ya. Nah kita nggak seperti itu. Karena memang goal sejak awal kami berdiri itu kan memang kita menggunakan pendekatan psikologi dalam hal pelaksanaannya gitu ya, pelatihan kami ini. Jadi, outbound pun juga kami anggap itu sebagai sebuah pelatihan gitu. Jadi karena di dalamnya ada intervensi yang kita treatment gitu. Nah meskipun mereka bilang oh senang-senang gitu ya, ya senang itu adalah aktivitasnya gitu, tapi ada beberapa impact yang harus kita sasa. Jadi misalkan ada klien yang minta senang-senang, contoh yang paling terakhir kemarin itu ada dari salah satu perusahaan finance gitu ya. Jadi mereka minta ini acara gathering, yang penting mereka senang aja ya. Ya kita tetap dalam senangnya yang seperti apa, terus kemudian agendanya ini mau dibuat seperti apa, yaitu kita dalami terlebih dahulu, yang kita sebut sebagai training need analysis gitu ya. Jadi ya, mereka mau seperti apa. Nah, setelah kita dapatkan gambaran mereka mau seperti apa, nah kita akan desain senang versi kita gitu. Jadi versi kita itu maksudnya oke, mereka pengen yang ada air-airnya gitu ya, ada tepung-tepungnya.
0: Oke,
1: aktivitas ini kita biasanya desain. Jadi desain awal karena ini orang-orangnya muda-muda semuanya, terus kemudian ini ya kecenderungan perilaku organisasinya seperti ini gitu ya. Akhirnya kita buat kita perbanyak, kan biasanya kita kategorisasikan gitu ya. Ada aktivitas fisik, aktivitas motorik, ada aktivitas psikososial gitu ya, emosional, yang itu yang kita kategorisasikan. Jadi kalau orangnya pengen yang fun tapi ada fisiknya, ada jalan-jalannya, ya udah kita konsep amazing dreams gitu. Jadi jadi dari satu tempat ke tempat yang lain berjalan, terus ada challenge-nya gitu. Atau ini pengen yang senang-senang tapi kita juga pengen mereka lebih bonding. Berarti emosionalnya yang kita mainkan gitu ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas bonding yang kita perbanyak gitu ya. Jadi kita ada beberapa pilihan aktivitas gitu ya. Ada balon lekat, ada aktivitas Alcatraz dan seterusnya. Itu kita sesuaikan. Nah, supaya ya senangnya dapat, tapi mereka dapat hal yang lain juga gitu ya, secara emosional pun psikologis gitu. Yang itu biasanya kita di akhir sesi kita adakan ada heart to heart, biasanya hati ke hati gitu ya. Mereka akan menyampaikan apa terusnya. Ya biasanya tercapture bahwa aku sebelumnya nggak terlalu kenal dengan orang ini, sekarang aku tahu seperti apa ketika dalam 2 hari ini dan seterusnya. Ya, itu yang kita pengen capture gitu. Atau biasanya perusahaan minta ada ini, pengen bangun momen, ya udah berarti kita akan bangun malam apresiasi yang kita desain seperti kebutuhan mereka. Seperti itu sih secara gambarnya.
0: Baik. Jadi memang setiap outbound ini punya kebutuhan yang berbeda-beda begitu ya, Mas Enal ya. Untuk itu tadi juga disampaikan di awal bahwa dari tim Kaprodi sendiri selalu melakukan sebuah training need analysis di awal sebelum pada akhirnya menentukan konsepnya begitu ya, Mas Enal ya.
1: Baik.
0: Nah ini mungkin boleh diceritakan ini dari tantangan ini, Mas Zainal, karena memang melihat dari apa yang disampaikan, tentunya begitu banyak sekali permintaan-permintaan dan juga variatif yang pasti. Nah ini tantangannya selama ini seperti apa ini, menghadapi klien-klien yang berbeda dengan tipikal-tipikal yang berbeda dan juga dengan maksud dan tujuan yang tentunya adalah bervariasi begitu setiap klien nih, Mas Zainal.
1: Ya ini tantangannya pertama memang bagaimana kita mencocokkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi apa juga kita bisa menyampaikan value kita gitu ya. Contoh yang misalkan dari klien minta ini satu hari harus dapat ini gitu ya. Berarti bagaimana kita mendesainnya itu supaya itu dapat semuanya, terus kemudian ada nilai lebihnya juga gitu. Nah itu yang jadi tantangan pertama, karena biasanya ketika ya ini ada juga persepsi-persepsi bahwa ketika mereka melakukan ini hasilnya bisa langsung dirasakan secara langsung dan akan bertahan lama gitu. Nah itu ekspektasi yang menjadi tantangan bagi kami, karena kita juga mempelajari ini bahwa ketika sebuah pelatihan atau outbound itu memang secara evaluasi kita kan ada macam-macam gitu ya. Ada yang mereka knowledge, atau biasanya kita pakai teorinya normanya dari Likona gitu ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai knowing, terus sensing, sampai action gitu. Nah, norma itu atau perilaku yang diidamkan itu bisa sampai ke level action, itu prosesnya panjang. Mereka harus knowing dulu, mereka harus sensing dulu, sampai sensing atau loving dulu, baru sampai mereka bisa action dan konsisten. Tantangannya adalah ketika kita dikasih waktu misalkan 1-2 hari, tapi harapannya sudah sampai ke level action yang
0: benar-benar
1: action gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Konsisten. Itu yang itu jadi tantangan untuk menyampaikan
0: ya
1: ke klien bahwa betul. Biasanya kita sampaikan di awal bahwa level yang bisa kita sampaikan di sini adalah level of sensing. Bagaimana benar-benar mereka merasakan bahwa kerjasama itu penting, bahwa komunikasi antar tim itu penting. Tapi untuk menjaga konsistensi itu ya butuh treatment lagi untuk next-nya gitu. Untuk action. Tapi action yang di lapangan itu bisa kita munculkan. Tapi konsistensi ketika kembali ke areanya. Nah itu yang jadi tantangan dari kami untuk menyampaikan di awal atau di akhir gitu. Karena di awal kita selalu nge-state bahwa Anda kebutuhannya seperti ini, kemudian dari kami desainnya seperti ini. Nah ini kita bisa sampai ke level sensing-nya gitu. Knowing pasti mereka akan knowing gitu ya, karena kami akan menyampaikan the brief-nya dan seterusnya. Nah sensing ini kita munculkan di aktivitas. Nah, tapi kalau action, nah action yang terjadi di lapangan, ya itu bisa terjadi. Tapi ketika kembali. Itu yang kita supportnya gitu. Nah, biasanya gitu. Kita tantangannya.
0: Baik. Artinya memang ini ya Mas Zainal, artinya memang dari Kaprodi sendiri tidak mungkin menjanjikan sesuatu yang sebenarnya ini tidak mungkin direalisasikan begitu ya Mas Zainal ya. Manakala ada sesuatu yang misal klien mintanya seperti tadi itu dari satu hari misal ya, ini sudah sampai di tahap mereka action secara konsisten pada saat kembali ke bekerja begitu. Nah, manakala ini tidak mungkin, maka itu disampaikan juga ya di awal begitu ya Mas Zainal ya.
1: Betul. Beberapa part kami juga misalkan kebutuhannya seperti contoh awal tahun atau akhir tahun kemarin itu kita ada klien dari rumah sakit gitu ya, mereka pengen internalisasi value gitu. Internalisasi value yang baru dibentuk oleh mereka terus kemudian di-outbound-kan supaya mereka benar-benar bisa menginternalisasi. Nah, kami sampaikan bahwa peran kami sampai di level knowing sama loving atau sensing gitu ya. Nah, selebihnya kami bantu di actionnya sampai di tahap mereka membuat komitmen bersama kami. Nah, setelahnya, nah itu butuh controlling juga dari manajemen memastikan gitu. Dari manajemen untuk memastikan itu tetap jalan gitu, karena kami kan sudah terlepas dari area itu gitu, tapi kan persepsi mereka kan ya mereka harapannya bisa terlaksana gitu di itu. Nah, itu yang akhirnya kami diskusikan bahwa level kami apa yang bisa kami sampaikan adalah di knowing sama sensing atau loving itu, bahwa mereka tahu value-nya apa, bagaimana merasakan dan melakukannya. Kemudian mereka mungkin bisa simulasi di aktivitas kami gitu ya. Tapi ketika konsistensi, nah itu kami hanya sampai di tahap kami buatkan nanti semacam komitmen, mereka akan tanda tangan, diketahui oleh ya manajemen untuk realisasi. Nah, itu butuh controlling untuk dari manajemen. Akhirnya kita diskusi. Oke, berarti Kaprodi sampai di komitmen aja ya. Oke. Akhirnya sepakat. Nah, kalau udah sepakat, nah kita enak. Di akhir sesi kita sampaikan evaluasinya, Pak, orang-orang ketika aktivitas misalkan F1 gitu ya. Ini value-nya kalau cepat gitu. Cepat menanggapi pasien dan seterusnya. Nah, ini sudah kami sampaikan dan mereka juga menyampaikan bahwa cepat ini penting dan mereka ini perlu untuk dalam hal rumah sakit dan untuk diinternalisasikan. Tapi untuk implementasi lebih lanjutnya, nah kami bantu buatkan komitmen. Mereka sudah tanda tangan dilihat dari manajemen. Nah, mohon dibantu untuk ngecek di realisasi di lapangan apabila butuh lebih lanjut, karena memang secara konsep pelatihan 2 hari, itu 1 hari, itu tidak akan bisa mencapai sampai sejauh itu. Dan itu memang harus ada, nah itu kita sampaikan di awal.
0: Baik. Ya, ketika di need analysis ini diperbincangkan juga begitu ya, Mas Zainal ya, bahwa kebutuhannya apa, kemudian juga ini bisa diselesaikan memungkinkan ini dalam berapa lama, ini juga menjadi satu pertimbangan di awal juga ya, Mas Zainal ya. Oke, okay. Baik, Mas Zainal, kita jeda sebentar Mas, untuk kita dengarkan satu komposisi terlebih dahulu, sembari Mas Zainal juga mungkin sembari bersantai sebentar sebelum nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya, Mas Zainal ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri malam ini bersama narasumber yang luar biasa, muda, kemudian juga energik, dan juga banyak sekali ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Zainal Arifin ini terkait dengan kiprah daripada Kaprodi. Beliau juga sekaligus merupakan ketua Kaprodi ya, Career Project Development Mojokerto Jawa Timur, yang ternyata banyak sekali yang ditangani begitu ya. Saya tidak membayangkan ini bagaimana kesulitan dan juga kekompakan timnya ya, sampai pada akhirnya mendapatkan banyak sekali klien, kemudian dengan berbagai macam proyek yang sudah dikerjasamakan begitu ya, mulai dari pelatihan sampai dengan tadi disampaikan juga ada outbound training dan macam-macam yang juga menjadi ranah daripada komunitas Kaprodi di Mojokerto Jawa Timur. Kita akan perbincangkan kembali nanti di segmen kedua, masih melaju dalam perjalanan Kediri malam ini di program Galeri Komunitas.

0: Ada Mandy Moore dengan Only Hope ya, sudah mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali narasumber Galeri Komunitas di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik Mas Zainal, kita lanjutkan segmen terakhir di Galeri Komunitas. Mungkin boleh ini disampaikan ini Mas Zainal, ketika kita bicara tentang tema kita di malam hari ini, peran project development dalam pengembangan karir generasi muda. Kalau kita korelasikan dengan psikologi nih Mas Zainal, seperti apa sih kondisi psikologis generasi muda kita sekarang, Gen Z, Gen Alpha? Apa yang membedakan dengan kondisi psikologis dengan generasi-generasi sebelumnya nih Mas Zainal?
1: Oke, terkait situasi-situasi sekarang, mungkin mulai banyak gitu ya, terkait pendekatan-pendekatan Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya. Memang kalau kita melihat itu kan setiap perkembangan zaman, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya.
0: Ada masanya.
1: Gitu ya. Iya, dan sekarang mungkin masa-masanya kita sudah dekat dengan teknologi, kemudian secara perilaku akhirnya juga kecenderungannya berbeda gitu, okay. Ya, termasuk di generasi-generasi yang datang. Jadi itu tantangan-tantangan atau peluang-peluang yang sedang kita hadapi gitu. Yeah. Jadi ada teman-teman pemuda-pemuda sekarang yang mungkin kalau ada sebagian yang berpikir bahwa Gen Z itu strawberry generation gitu ya, atau dia tidak kuat dengan tekanan dan seterusnya. Tapi ada peluang lain yang melihat bahwa mereka orang-orang yang penuh makna, terus kemudian mampu memanai kehidupan mereka dengan lebih baik, dengan self healingnya yang mereka lebih kuat dan ya gitu ya. Dan nah itu ya memang peluang dan tantangan yang saat kita hadapi. Dan kalau dari saya sih selalu melihat bahwa ya kita pertama nggak boleh menstigma gitu ya, termasuk di bidang pelatihan ini Mas. Jujur ketika kita menghadapi pelatihan, konteks saya dulu dengan tipe-tipe yang peserta zaman dulu dan sekarang itu berbeda.
0: Beda. Gitu
1: ya. Kalau dulu kita outbound gitu, ayo sekarang lari ke sana gitu. Mereka lari itu ya, dengan penuh semangat gitu ya. Tapi tipe karakteristik sekarang ketika kita outbound, mereka lebih cenderung mencari makna gitu. Aku melakukan ini untuk apa? Dan terus mereka lebih banyak mempertanyakan hal itu. Jadi ya itu jadi suatu hal yang menarik ketika kita compare dulu sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kalau dulu kita lebih banyak bagaimana membuat energi mereka keluar, gitu ya. Kalau sekarang lebih membangun why-nya kenapa. Itu yang sekarang sekarang kita bangun. Jadi kita sampai kita melakukan pendekatan baru gitu ya. Kita menggunakan format sistem nih kalau sekarang ini. Why-nya dulu, terus kemudian what, terus how to, terus what if ya, supaya mereka jadi lebih ngena gitu. Berhadapan dengan sekali lagi ini peluang lah ya, maksudnya untuk kita bertumbuh bahwa situasi berubah, kita pun juga perlu berubah.
0: Menyesuaikan gitu ya, adaptasi juga ya Mas Zainal ya. Tantangan sekaligus menjadi peluang. Baik, Mas Zainal, menarik. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi yang luar biasa, berkesempatan langsung berbincang dengan Mas Zainal Arifin selaku Ketua Kaprodi dengan berbagai macam experience yang tadi sudah dibagi di malam hari ini. Kira-kira sebagai closing statement nih Mas Zainal Arifin, ada apa ini yang mau disampaikan? Satu menit motivasi untuk semuanya, khususnya teman-teman generasi muda sesuai dengan tema kita di malam hari ini Mas Zainal, di seluruh Nusantara, karena kita tidak hanya didengarkan di Kediri tapi juga di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan kita di malam hari ini. Silakan Mas Zainal.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Willy. Saya ingin menyampaikan bahwa pemuda itu sesuatu hal yang menarik karena dorongan mereka besar untuk melakukan sesuatu. Jadi mari kita berdayakan masa-masa muda ini, karena sejujurnya ketika saya diminta ngomong ini, saya tidak nge-reflect ke zaman saya waktu usia 20-an gitu.
0: 20-an ya.
1: Bagaimana bagaimana melihat wah ini peluang ini banyak, effort yang harus ini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang dorongannya besar, mari kita optimalkan dorongan-dorongan itu. Sekarang sudah zamannya teknologi, mari kita juga gunakan pengembangan teknologi yang sudah ada gitu ya. Dan sekali lagi terus berkarya atau menjalankan project-project gitu ya, bisa ikut di Kaprodi misalkan akan ikut PON atau ikut di project-project yang lain karena ya yaitu untuk mengasah jiwa muda kita yang perlu banyak dorongan, kita perlu mengarahkan kepada hal-hal yang positif yang sekiranya nanti di usia tua nanti itu menjadi suatu hal yang kita banggakan bukan yang kita sesalkan ya. Jadi ada banyak pilihan di zaman di para pemuda gitu ya, ada pilihan-pilihan yang menuju ke arah kebaikan, ada pilihan-pilihan yang mengarah kepada hal-hal yang mungkin keburukan gitu. Jadi ya kita pilih sesuatu hal yang mengarah kepada kebaikan yang suatu saat ketika nanti di usia tua kita menjadikan itu sebagai suatu kebanggaan bukan sebagai penyesalan
0: luar biasa. Ya, karena bagaimanapun juga usia muda tidak bisa terulang begitu ya Mas Zainal ya, jadi harus dibanyakin semakin banyak value maka semakin banyak yang kita tuai pada saat kita nanti di usia senja begitu ya Mas Zainal ya. Oke, baik Mas Zainal, terima kasih nih di sela-sela kesibukannya masih sempat berbagi banyak hal, tidak hanya sekedar informasi tapi tadi sudah banyak inspirasi, edukasi yang disampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Kediri di program Galeri Komunitas malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, salam kami Mas Zainal dari Angkasawan-Angkasawati RRI Kediri yang bertugas di malam hari ini, khususnya untuk teman-teman di Kaprodi, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan tetap diberikan kekuatan hingga bisa menjalankan tugas secara profesional ya, Mas Zainal.
1: Siap.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak, Suli sudah mengajak kami berkolaborasi dengan tim RRI.
0: Baik, luar biasa. Mohon izin kami akhiri, Mas Zainal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, baru saja kita hadirkan segmen Galeri Komunitas dengan narasumber yang luar biasa. Ada Kak Zainal Arifin, Ketua Kaprodi Career Project Development Mojokerto Jawa Timur, yang tadi sudah banyak sekali memberikan paparan terkait dengan peran project development dalam pengembangan karir generasi muda. Sudah menghantarkan kita dari pukul 20 hingga merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan banyak yang sudah bisa kita peroleh ya dari perbincangan di malam hari ini, khususnya untuk teman-teman Gen Z, Gen Alpha yang saat ini sedang membangun karir dan juga sedang menuju meraih cita-cita yang diimpikan. Kalau tadi pesan dari Mas Zainal, jangan sia-siakan waktu muda, ikuti banyak proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan dengan komunitas Kaprodi begitu ya, Career Project Development Mojokerto, bisa lewat kegiatan-kegiatan training atau pelatihan, kemudian juga kegiatan-kegiatan outbound atau mungkin kegiatan-kegiatan tadi disampaikan ada capacity building juga yang bisa dikerjasamakan dengan komunitas Kaprodi yang tentunya manfaatnya juga banyak, dapat dirasakan tidak hanya dari lini perusahaan atau satu lembaga, tetapi mungkin secara personal ini juga banyak manfaat yang bisa dirasakan dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia karir. Dan mendengar saat lagi kita akan bergeser menuju ke program selanjutnya mengiringi perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan dalam segmen Ruang Rindu yang pada malam hari ini di edisi Senin 1 Juni 2026 akan mengusung tema lagu-lagu nostalgia pop mancanegara tahun 60, 70, 80 hingga 90-an yang nanti juga bisa Anda request lewat jalur yang sudah kita buka di 0812-3460-0289 kemudian 0857-2535-2550. Kebersamaan kita sama nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
5: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Ya baik, kita kembali lagi melanjutkan perjalanan Kediri malam ini untuk edisi awal pekan pendengar dan juga sekaligus awal bulan sepertinya ya. Awal pekan, awal bulan, harinya Senin dan juga tanggalnya tanggal 1 dan juga bulannya sudah beralih ke bulan Juni 2026. Kita akan hadirkan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah saya buka dengan tembang lama Oldies Mancanegara yang sudah mengantarkan kita di menit 17 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Masih bersama saya Willy Anugrah pendengar yang siap menemani Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya lagu-lagu mancanegara di tahun 60, 70, 80 hingga 90-an yang juga turut bisa Anda request melalui jalur yang sudah kita buka di malam hari ini. Yang pertama di jalur 0812-3460-0289. Anda juga boleh mengakses di jalur 0857-2535-2550. Untuk request lagu-lagu mancanegara tahun 60-an hingga tahun 90-an dan juga kirim-kirim salam yang pasti, berbagi informasi-informasi ringan seperti info cuaca atau info-info traffic yang bisa Anda share juga pada kesempatan kali ini yang tentunya akan banyak sekali memberikan tambahan-tambahan informasi untuk kita di sela-sela program hiburan Ruang Rindu. Saya juga membuka kesempatan di jalur on air yang lain ya, yaitu di jalur 0354310-1108 yang bisa Anda request untuk malam hari ini. Anda bisa bergabung. Untuk Anda bisa merapat di jalur on air, baik Anda pendengar yang ada di seputar Kediri, baik kabupaten maupun kota Kediri, atau mungkin di Tulungagung, Blitar, Trenggalek, mana lagi nih? Atau di seluruh Nusantara yang juga bisa mengakses lewat jalur on air kita juga ya. Dan yang pasti biasanya Anda juga bisa mendengarkan melalui platform RRI Digital untuk pendengar-pendengar di seluruh Nusantara yang pada malam hari ini juga turut mendengarkan Pro 1 RRI Kediri.

0: Oke, baik, saya sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung di 0812-3460-0289. Ada Pak Sukarji di Minggiran sepertinya. Selamat malam Pak Sukarji.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memorial Lagu Mas Lili.
0: Gimana yeah. kabarnya? Kabar baik Pak Sukarji malam hari ini. Pak Sukarji bagaimana kabarnya? Baik juga, sehat semuanya ya, di sana? Sehat,
1: luar biasa nih Mas Lili. Hawanya okay. panas tapi anginnya
0: kencang ya.
1: Sekali Mas Lili.
0: Oke. Okay. Waduh, ini mau masuk ke bulan Juni kita Pak Sukarji, alhamdulillah. Harapannya bisa lebih baik semuanya ya.
1: Ya, mudah-mudahan hawa dingin ini bisa memberikan semangat pada kita Mas Lili.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, okay, siap Pak Sukarji. Ada request apa ini mancanegara Pak Sukarji?
1: Ya, saya ingin mendengarkan lagu dari artis Jepang Mas.
0: Artis Jepang, penyanyi Jepang, siapa
1: Amaya
0: nih?
1: Amaya Dori dari Mayumi Miswa.
0: Oke, okay. Amaya Dori ya.
1: Ya, okay. dari Mayumi Miswa.
0: Mayumi Miswa. Oke, okay, siap.
1: Salamnya dulu
0: Monggo,
1: buat
0: salam-salamnya.
1: Selamat di Kalang Bret, selamat okay. siang Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat
1: siang ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga enggak lupa ada yang purba Mas Adiansyah juga enggak okay. lupa Mas Dwi Cahyo ya, mungkin mendengarkan selamat malam juga.
0: Baik.
1: Pipit. Terus enggak lupa juga Pak Mariono, Pak Karyoto.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya di Tulungagung nih Mas Willy.
0: Di Tulungagung nih, saudara-saudara kita banyak ya.
1: Ya, mudah-mudahan nanti ada tambahan Mas Willy. Makanya saya sering sering masuknya belakangan itu kami harap
0: sambil
1: ada pendengar baru
0: gitu. Iya, iya, sambil sapa-sapa pendengar baru nih.
1: Iya. Jadi teman kita makin banyak,
0: makin banyak.
1: Kita makin luas.
0: Betul, gitu, itu harapannya Pak Sukarji.
1: Juga enggak lupa ada di kota Dali Dul, Pak Agus, Pak
0: yeah.
1: Dul, Pak Sujianto, Pak Munoto ya.
0: Pak Munoto terus juga.
1: Ada di Bangsal itu kemarin ada Mas siapa ya Pak? Saya enggak lupa itu.
0: Oh Bangsal. Ada di Bangsal ya? Oh, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Okay. Baik.
1: Juga kemudian ada Bu Siti Aisyah, Bu Rinia di Wates, di Pare. Pendengar kita kok tetap itu saja yang enggak tambah
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, Pare ini yang belum ada lagi ya, Pak Sukarji.
1: Apakah enggak bisa diterima di Pare Mas Billy?
0: Di Pare bisa. Bisa
1: bagus,
0: diterima.
1: Ya.
0: Iya,
1: ha. Iya.
0: Iya.
1: Juga di Pare ada Pak Uco,
0: Pak Uco,
1: yang ramah, Bu Sita, Mbak Niar, juga Pak Stioko, enggak lupa ada juga Pak Tarji ya. Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona,
0: okay.
1: Pak Jainal.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak lupa juga ada Mbak Vina
0: di mana di mana Mbak Vina nih? Di Palu bukan ya?
1: Bukan di Riau. Bukan,
0: ya? Oh di Riau. Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya iya.
1: Sedang kalian ada di Merauke ada Mas Freddy, Bu Putri,
0: okay.
1: juga enggak ketinggalan Mas Ramadan ya di Papua.
0: Oh iya Mas Ramadan.
1: Di Tokyo ada Mas Widi ya. Selamat malam juga.
0: Iya.
1: Enggak lupa juga di Garut ada Pak Irwan.
0: Pak Irwan, oke.
1: Okay. Di Bogor.
0: Baik.
1: Enggak okay. lupa juga Mas Arif, juga Mas Faris ya di Nganjuk. Juga enggak ketinggalan juga Mas Gilang ini.
0: Iya, baik. Siap
1: terus
0: Mas Sukarji.
1: Di Tinggura ada
0: Mas Putra ya.
1: Mas Putra
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baik. Oke. Okay.
1: Untuk semua saja Mas Willy.
0: Siap Pak Sukarji.
1: Nggih. Semua saja belum saya sebut mungkin lain waktu.
0: Lain waktu bisa disambung. Oke.
1: Untuk
0: okay.
1: semua penggemar yeah. Ruang Rindu Mas Willy, saya okay. ucapkan salam sehat.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang penting
0: apapun
1: yang terjadi.
0: Amin.
1: Enggak usah kursus bahasa Inggris dulu lah,
0: bahasa Prancis ya.
1: Prancis dulu lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting bahagia gitu aja.
0: Nggih. Baik Pak Sukarji.
1: Gitu aja,
0: terima
1: Mas
0: kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Pak Sukarji. Terima kasih sudah bergabung di awal jumpa kita ya, Pak Sukarji dari Minggiran yang sudah masuk di jalur 0812-3460-0289. Saya coba terima pendengar yang berikutnya ya, sudah bergabung di jalur 0857-2535-2550. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar jauh ini nampaknya ya, dari
2: ya,
0: pulau Pulau Bali ini seperti.
2: Gimana?
0: Oke, okay. Pak Setioko.
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Kabar baik Pak Setioko. Pak Setioko apa kabar? Baik juga ya. Sehat?
2: Baik juga.
0: Oke, siap. Gimana awal bulan Juni nih, Pak Setioko, tanggal 1 nih. Lebih ya, semangat harusnya ya.
2: Libur mas, tanggal.
0: Oh gitu.
2: Iya kan, saya tuh kalau hari Sabtu dan Minggu tuh libur.
0: Oh gitu. Ya, tapi ini harinya Senin loh.
2: Selasa, Rabu.
0: Oh gitu.
2: Rabu sama Kamis tuh nggak kerja.
0: Oh iya iya iya. Karena
2: Jumat tuh.
0: Cuti bolos. Gitu ya. Oke oke. Siap, Pak Setioko. Ini lagunya mancanegara ini Pak Setioko. Lagu-lagu barat ini. Ada request kah?
2: Mancanegara ya gak bisa.
0: Oke, gak apa-apa. Salam-salam boleh. Boleh langsung saja disapa-sapa ini Pak Setioko. Biar pada naik semua ini.
2: Ya salamnya untuk Pak Sukarji itu tadi ada.
0: Ya.
2: Saya gak bawa buku ini.
0: Oh lah, gitu. Oke, bukunya tertinggal sepertinya ya.
2: Iya, kan saya kan lagi bulu tangkis.
0: Oh gitu. Waduh, enaknya jam segini bulu tangkis sehat iya. Nih ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke.
2: Enggak bawa bukunya.
0: Oke, enggak apa-apa. Yang penting semuanya sudah dikasih salam ini sama Pak Setioko nih.
2: Ya, dan salam untuk semua.
0: Inggih, ya. Baik. Siap Pak Setioko.
2: Ya kita aja ya.
0: Siap Pak Setioko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Setioko yang sudah bergabung. Saya terima juga di jalur on air. Halo selamat malam.
3: Halo selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Lagu. Oke.
3: Masih ingat apa enggak ini suara saya?
0: Ini siapa ini ya? Saya harus menerka.
3: Dari selatan kota. Selatan kota.
0: Selatan kota. Selatan kota berarti dari mana?
3: Yang Tulung? Disebut yang disebut Pak Sukarji tadi.
0: Pak Sukarji tadi selatan kota ya. Berarti Blitar ya, kah? Tulungagung. Tulungagung.
3: Iya,
0: oh, betul. Oke, okay. Dari Tulungagung. Pendengarnya banyak nih dari Tulungagung ini. Dari ya, siapa ini, Pak?
3: Selamat ini Pak Selamat.
0: Pak Selamat. Oh, iya, lama ini saya tidak mendengar suara Pak Selamat soalnya.
3: Iya, karena ini saya ya apa ya? Dua-duanya ingin minta tolong.
0: Oh gitu, apa nih?
3: Teman kita yang sudah lama 1 tahun lebih nggak on air coba dihubungi kan punya nomornya Mas Gilang toh jeneng.
0: Oh iya,
3: nanti
0: iya.
3: Gambu hanya jenengan tok nih.
0: Oh saya sudah menghubungi Pak Selamat, mohon disampaikan ke Mas Gilang ya. Saya sudah menghubungi berkali-kali. Tapi tidak terhitung Pak Selamat. Iya.
3: Enggak diterima.
0: Iya, ya. Betul.
3: Tapi
0: jadi
3: ada jaringnya aja ya.
0: Ada, mohon disampaikan ke Mas Gilang biar tidak ada kesalahpahaman ya, Pak. Selamat. Oh, saya sudah menghubungi berkali-kali bahkan ini saya sampaikan saja mumpung Pak Selamat menanyakan ya. Kemarin saya sempat sebelum ini ya, sebelum Lebaran kita kan seperti biasa ada kegiatan bakti sosial.
3: Iya,
0: itu saya coba hubungi lagi, itu masih belum bisa dan tidak diterima telepon saya Pak Selamat begitu. Betul. Jadi mohon disampaikan biar tidak ada kesalahpahaman dari Mas Gilang ya.
3: Iya, terima kasih. Ini ya mendengarkan.
0: Mudah-mudahan mendengarkan Mas Gilang. Saya sudah telepon Mas Gilang, mohon diterima Mas Gilang.
3: Jadi biar kumpul lagi kangen-kangen.
0: Iya, betul. Makanya saya juga menunggu nih Mas Gilang kapan gabungan karena saya menelpon masih belum pernah diterima ini. Jadi bingung saya ngobrolnya gimana.
3: Itu hari raya tuh saya mengambil bakti sosial sama Lekdo sama yang
0: kota. Oh gitu. Iya.
3: Yang terima Mas Aril.
0: Mas Aril. Oh iya, Pak Selamat. Jauh-jauh dari Tulungagung jenengan, Pak.
3: Iya, itu foto bersama dengan Mas Gilang
0: yang
3: sama
0: dia. Iya, baik Pak Selamat.
3: Terima kasih nanti saya sampaikan dalam Mas.
0: Monggo. Ya, mudah-mudahan mendengarkan ini juga ya Pak Selamat ya. Mas Gilangnya ya. Oke.
3: Terima kasih. Maaf ya anu.
0: Enggak apa-apa Pak Selamat. Iya, biar lebih jelas lagi ini. Iya, makanya saya informasikan juga. Nggih. Pak Selamat ada request malam ini Pak Selamat?
3: Iya, anu Siskon ya.
0: Siskon, oke. Siap.
3: Salamnya berhubung tadi yang mau saya sebut sudah disebut Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji sudah banyak
3: kalau
0: tadi.
3: Kalau menurut Pak Sukarji kan R3 jadi empuk.
0: Oh gitu. Oh.
3: Sama menurut Pak
0: Sukarji. Oke.
3: Beliau yang sudah naik untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Ya baik. Malam.
3: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke okay, baik.
3: Semoga selalu diberi kebahagiaan.
0: Oke. Baik.
3: Begitu aja. Siap. Untuk Nanda Billy. Hmm.
0: Yeah. Terima kasih. Pak Selamat.
3: Selamat.
0: Sama-sama, Pak Selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Selamat yang sudah bergabung lewat jalur on air ya malam hari ini di 0354 310 1108. Saya terima penelpon yang ketiga. Kali ini ada siapa nih? Oh, ada Pak Widi ya di Jepang, di Tokyo, Jepang, yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini kembali. Halo, selamat malam Pak Widi.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Kabar baik Pak Widi. Pak Widi, apa kabar ini malam ini? Senang sekali saya mendengarnya ini.
4: Iya, syukurlah sehat semuanya.
0: Sehat-sehat ya di sana ya.
4: Ya.
0: Oke, baik. Cuaca seperti apa kalau di Tokyo ini gambarannya nih malam ini nih Pak Widi?
4: Hari ini cuaca cukup panas nih.
0: Oh gitu. Oh, oke, baik.
4: Besok, besok katanya hujan katanya.
0: Oh gitu. Badai, jadi
4: badai datang katanya.
0: Oh, ada perakiran cuaca ya?
4: Ya.
0: Oke, baik. Pokoknya saya berdoa yang terbaik saja untuk Pak Widi dan keluarga di Tokyo. Sehat-sehat semuanya ya, apapun cuacanya Pak Widi.
4: Iya, doa yang sama ya.
0: Oke, baik, siap Pak Widi. Apa nih requestnya nih malam boleh, ini?
4: Lagu, boleh request lagunya.
0: Oke.
4: Ujian Hati, tapi versi Jepang.
0: Oh, ada ya? Ujian Hati
4: dari...
0: ya?
4: Jangan Hati itu kan dari siapa tuh ya lagunya?
0: Oke, coba-coba saya sambil carikan ya.
4: Jangan Hati tapi yang versi Jepang tuh, yang nyanyikan Masafumi Kawamoto namanya, yang nyanyiin.
0: Oke, siap.
4: Kangen Band ya, kalau Indonesia aja Kangen Band bukan ya?
0: Oke, Kangen Band ya, Pujaan Hati. Oh baik.
4: Ya, tapi yang versi Jepangnya itu ada gitu di
0: yang versi Jepang. Iya. Ini kebetulan saya sudah cek, ini kebetulan memang ada ini Pak Widi, tapi mohon maaf mungkin tahunnya yang terlalu muda ya lagunya.
4: Oh ya gitu
0: iya.
4: Ya. Oh,
0: iya. Berarti mungkin boleh di
4: oldies ya.
0: Mungkin ya boleh diganti yang oldies yang lain begitu. Lagu-lagu barat yang Pak Widi suka apa nih?
4: Oh ya, kalau udah aja Madori aja ya.
0: Oh, Madori, oke. Siap dari Mayumi Itsuwa ya.
4: Iya.
0: Oke. Ya benar.
4: Ya, siap ya Bang Willy ya.
0: Ada nih. Kebetulan ada yang sudah request tadi Madori.
4: Oh iya.
0: Pak Sugarji.
4: Oh iya.
0: Oke. Okay.
4: Salam-salamnya dulu.
0: Silakan Pak Widi,
4: Yang pertama buat Bang Willy, saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ada Bu Farida di Palu.
0: Oke, okay, Farida.
4: Ayo masuk ini Maluku Tengah, Pulau Seram, Pak Sutarji, Cigu dari Jakarta, Pak Jaina, Pak Freddy di Merauke, Bu Tri, Bu Pipit, kemudian Pak Andi di Batam, Mas Hari juga di Pulewali Manda, Mas Gilang, gimana kabarnya Mas Gilang?
0: Oh, Mas Gilang ditanya.
4: Suaranya, Bu Rini Ayu juga,
0: Bu
4: Iti, Marita, Bu Niar, Wanda, Pak Siti Aisyah, Pak Uzi Ama di Kediri,
0: Pak Ramadhan
4: di Soro, Yang Purba,
0: Yang Purba juga,
4: Pak Agus di Kediri, siapa lagi, Bu Ida, siapa lagi, Pak Nasrul di Sulawesi Tengah ya, Ahmad Irwan juga, Bung Bini Judi Manado, siapa lagi ya, Bu Rini, Pak Sukargi, Pak Slama, Pak Munoto, mungkin ada Pak Sarji ya.
0: Oke.
4: Ya, salamnya untuk kesemuanya.
0: Semuanya aja. Oke.
4: Okay. RRI Pro 1 Kediri ya. Salam sehat semuanya dan merah.
0: Amin. Terima kasih Pak Widi.
4: Sampai sejadanya salamnya ya.
0: Makasih
4: yang memilih.
0: Sama-sama Pak Widi.
4: Terima kasih. Bye-bye.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Widi sudah bergabung lewat jalur 0857-2535-2550. Oke, dari teman-teman di Tulungagung ini juga sudah merapat di jalur WA ya. Saya bacakan langsung saja takutnya nanti terlupa. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Alhamdulillah bertemu lagi Pak Mariono lewat jalur WA malam ini ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca, All I Wanna Do Is Make Love To You dari Heart ya. Selamat untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, kemudian juga Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, kemudian siapa lagi nih? Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik yang sama untuk Pak Mariono ya di Tulungagung. Nanti kita coba carikan dulu requestnya. Nanti kalau ada langsung kita klik untuk Pak Mariono di Tulungagung sana. Saya menyapa juga untuk Bu Rahayu dari Tulungagung juga ya. Ini pendengar setia dari Kepatihan, Tulungagung. Ini menyapa kita semuanya, request lagunya dari ABBA, Slipping Through My Fingers. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk mengiringi perjalanan kita di malam hari ini pendengar, kita coba hadirkan satu tembang yang tadi sudah direquest oleh Pak Sukarji ya, dan juga direquest oleh Pak Widi di Tokyo pada malam hari ini. Ada Amaya Dori, nanti dilanjutkan dengan request-request Anda yang lain. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Kita mau masuk ke segmen kedua pendengar untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dan pendengar, kita sudah ada satu pendengar kembali yang bergabung ya. Sebelum nanti kita coba baca WA-WA yang sudah masuk ini. WhatsApp-nya juga sudah banyak yang masuk. Nanti akan kita bacakan, namun kita terima terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung ya lewat jalur 0812-3460-0289. Kita terima kali ini dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan ya. Oke, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Zainal.
1: Selamat malam Mas Willy ya.
0: Iya, betul Pak Zainal. Apa kabar Pak Zainal malam ini Pak Zainal? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, dan memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Oke, baik. Bagaimana ini cuaca Balikpapan nih malam ini Pak Zainal?
1: Cerah ini malam ini.
0: Cerah ya?
1: Siang tadi.
0: Oke, sudah masuknya musim kemarau ini rupanya ya, di mana-mana ini Pak Zainal ya. Inge, baik. Pak Zainal, malam ini tema kita lagu-lagu oldies mancanegara, 60-an, 70-an sampai tahun 80-90-an. Ini boleh nih request apa ini Pak Zainal, biar bisa saya siapkan ini.
1: Scorpion tadi udah yang minta belum?
0: Scorpion masih belum ada sampai saat ini.
1: Holiday.
0: Scorpion judulnya yang Holiday ya. Oke, siap. Salam-salamnya monggo silakan Pak Zainal. Boleh nih disampaikan teman-teman biar pada naik nih.
1: Salam buat Pak Sukarji, Bu Erti.
0: Oke.
1: Kita Pak Setioko, ya, Pak.
0: Baik.
1: Pak Karyoto, Pak Munoto, yang Purbol itu Mas Putra Tutut.
0: Okay.
1: Mas Ramadan, Pak Ujung, Mas Slamet, Pak Tardi, Pak Agus, Bu Farida, Pak Widi di Tokyo tadi itu, Mas Farid, Mas Arif, Pak Rahman, Pak Freddy, dan semuanya aja buat Mas Willy. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Zainal. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal di Balikpapan ya, yang sudah bergabung di nomor 0812-3460-0289. Requestnya Holiday dari Scorpion ya. Nanti coba kita hadirkan ke ruang dengar Pak Zainal Abidin, yang kabarnya cerah ini ya di Balikpapan begitu. Oke, penelpon berikutnya sudah ada kembali yang bergabung, ada Pak Tarji ya. Kita sapa kembali Pak Tarji. Halo, selamat malam Pak Tarji.
2: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Willy.
0: Oke Pak Tarji, apa kabar malam ini Pak Tarji? Sehat semuanya, sekeluarga?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat
0: banget. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini posisi sudah di rumah atau masih di kampung Inggris ini jam segini nih Pak Tarji?
2: Ya, posisi sudah di rumah baru saja.
0: Alhamdulillah, senang ini saya mendengarnya. Ramai ya Pak Tarji ya, apalagi libur ya.
2: Iya, hari libur.
0: Iya, oke.
2: Yang datang tuh ini anak-anak kan banyak yang datang.
0: Oh gitu.
2: Mulai ramai
0: lagi. Persiapan besok sudah masuk sepertinya ya, kursusan-kursusan ya Pak Tarji ya. Oke. Baik,
2: pagi,
0: alhamdulillah.
2: Orang sudah liburan.
0: Pada yang ujian, yang setelah ujian biasanya sudah masuk libur semester ini ya. Tidak lama lagi ini. Gitu ternyata. Oke deh, baik, selamat menikmati waktu bersantai di rumah Pak Sukarji, Pak Tarji, sambil dengarkan lagu apa ini yang di request ini Pak Tarji?
2: Dari Maribet aja. Denpasarmon aja.
0: Oke, Maribet Denpasarmon. Oke, siap Pak Tarji. Monggo salam-salamnya.
2: Ini salamnya buat Pak Zainal tadi, juga Pak Bani, juga Pak Tardi, Bu Eti, juga Bung Freddy, dan semuanya saja. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukses karir sukses rezeki berkah barokah.
0: Amin. Inggih Pak Tarji. Sami-sami Pak Tarji. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarji. Terima kasih sudah bergabung di 08 12 3460 0289. Oke, saya juga membuka untuk Anda yang mau bergabung di jalur on air ya. Di 0354 310 1108. Monggo, silakan untuk bergabung di kesempatan kali ini sudah saya buka kembali. Sembari menunggu Anda yang bergabung di jalur telepon, nah ini sudah ada lagi ya, di jalur telepon sudah ada yang bergabung, ada Eyang Purba dari Tulungagung. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Eyang Purba.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah
0: ketemu lagi, Eyang Purba. Sehat, Eyang Purba sehat juga, keluarga di Tulungagung.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke deh, baik, sudah hujan atau masih cerah seperti Kediri ini Tulungagung ini Pak Eyang Purba?
3: Cerah sekali
0: Mas. Cerah ya di sana ya. Oke oke, baik, secerah hari dan secerah hati kita yang pasti. Oke, Eyang Purba ini mau request lagu apa ini biar bisa kita siapkan ini untuk lagunya malam ini, barat mancanegara. Halo. Halo, selamat malam, Eyang Purba. Oke, baik, Eyang Purba bisa mendengar suara saya? Ya, sepertinya kendala jaring. Oh, ini sudah masuk lagi nih. Oke.
3: Okay. Iya. Oke, lagu ini Mas Yudi, guys.
0: Iya, monggo langsung request aja nih yang Purba.
3: Lagunya kalau enggak salah anu, Diana Sutiyana enggak salah itu Mas Yudi ya.
0: Ini mancanegara nih, tema
3: oh,
0: kita.
3: Manca. Oh,
0: iya,
3: manca.
0: Betul.
3: Oh, gitu.
0: Inggih.
3: Sudah tak minta ini Scorpio aja Mas ya.
0: Scorpion tadi sudah di request Pak
3: sudah.
0: Siapa tadi? Iya, Holiday tadi okay, barusan.
3: Heeh,
0: Pak Zainal. Yang lain aja. Mungkin barangkali apa yang disukai Pak Eyang Purba ini lagu-lagu
3: itu
0: barat lawas
3: itu.
0: Nih
3: yang barat yang lawas itu
0: iya.
3: Aja apa ya nggak lupa sama
0: judulnya mungkin
3: ya udah gitu aja lah Mas Willy.
0: Oh gitu. Oke
3: kita aja
0: Inge baik ya yes. Sama-sama Eyang Purba. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eyang Purba. Belum sempat request ini ya, nggak apa-apa, nanti kita coba putarkan lagu-lagu request dari pendengar yang lain yang tentunya keren semuanya. Terima kasih Eyang Purba sudah bergabung, walaupun tadi sempat ada hilang sinyal sebentar begitu ya. Oke, sembari menunggu Anda yang mau bergabung di jalur telepon, baik itu di jalur WA maupun telepon on air, saya coba bacakan kembali WA yang sudah masuk ya. Kali ini ada siapa nih? Ada Mas Arif di Nganjuk yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Willy, request lagu berbahasa Perancis sesuai instruksi dari Bapak Presiden Prabowo. Oke, siap ya. Waduh, ini warga negara Indonesia yang baik ini ya, patuh terhadap aturan, patuh terhadap perintah dari RI 1 gitu ya, langsung dari Pak Prabowo. Semuanya disuruh bahasa Prancis. Ini sekolah-sekolah juga sekarang sudah banyak membuka pendaftaran begitu ya, guru-guru bahasa Prancis yang direkrut begitu, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Waduh, luar biasa memang gebrakan dari Pak Prabowo ini ya. Setiap minggu pasti ada aja begitu ya, gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan begitu. Termasuk ini dijawab sama Mas Arif di Nganjuk ya. Tidak hanya sekolah yang wajib berbahasa Prancis, belajar bahasa Prancis, tapi juga requestnya juga menyesuaikan ini ya, lagunya berbahasa Prancis begitu. Oke, okay, requestnya dari requestnya berjudulnya apa nih? Judulnya Enlin dari Christophe. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya ya, karena tidak pernah belajar bahasa Prancis nih saya nih. Oke. Okay. Iya, apa ya? Kalau bahasa Prancis ini apa yang saya tahu? Nih paling yang dasar-dasar saja sedikit ini ya. Selamat pagi, itu bonjour. Apa kabar? Comment levu. Ya, apa lagi ini? Terima kasih, makasih. Apa lagi ya? Cuma itu Pak Prabowo yang saya bisa, Pak Prabowo. Aduh, ini harus memperbanyak kosakata ini. Salamnya dari Mas Arif di Nganjuk ini untuk Ibu Eti, Ibu Rini, Ibu Aisyah, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Zainal Abidin, Bang Freddy, Bang Widi, Pak Agus, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang tugas Mas Willy Anugrah, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Arief juga sehat-sehat selalu ya di Nganjuk sana. Salam untuk keluarga Mas Arief, terima kasih sudah bergabung. Nanti ditunggu requestnya, nanti akan kita coba putarkan ini untuk Mas Arief yang ada di Nganjuk sana. Sudah ada yang mendengar yang bergabung di jalur on air 0354 310 1108. Saya coba terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy Merauke.
4: Kabar
0: baik, Bung Freddy, bagaimana bersama keluarga di Merauke?
4: Kami keluarga sehat
0: walafiat. Sehat semuanya.
4: Okay. Merauke sudah jarang-jarang hujan. Ya, boleh dikata tidak hujan seminggu ini.
0: Sempat-sempat
4: kalau ada gerimis pun cuma sepintas lalu.
0: Sepintas lalu.
4: Gelagatnya kalau siang itu panas, malamnya dingin. Biasanya tanda-tanda kemarau.
0: Tanda-tanda kemarau sudah tiba. Ya.
4: Kami biasanya di Merauke begitu. Kalau musim kemarau siangnya panas, malamnya dingin.
0: Malamnya dingin.
4: Apalagi biasanya kalau bulan Juli, Agustus itu dingin sekali. Katanya sih, katanya karena pada saat itu Australia itu sedang musim salju. Kawasan kami kan berada pada kebagian dinginnya gitu.
0: Walaupun tidak kebagian saljunya gitu ya.
4: Tidak kebagian salju.
0: Bagus
4: itu kalau itu. Seandainya tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Karena kan saat ini di Merauke ini kan ada masuk dalam program strategik nasional PSN membuka percetakan sawah itu 2 juta hektar kalau saya tidak salah. Jadi ada cukup banyak daerah yang dibuka gitu ya. Itu pasti berimplikasi kepada perubahan iklim biasanya. Sebagian hutan terpaksa dibuka. Saya kira pemerintah sudah lakukan studi untuk itu ya. Jadi pasti ada mitigasinya lah untuk itu ya.

0: mau minta lagu dari Simon and Garfunkel.
1: Simon and Garfunkel.
0: Garfunkel.
1: Ya. Oke, okay, judulnya apa ini?
0: Iya, judulnya El Condor Pasa.
1: Oh, El Condor Pasa. Oke.
0: Okay. Iya, ini lagu yang apa menggambarkan situasi di mana kawasan yang dihuni oleh apa penduduk asli sana ya, Indian ya. Kira-kira macam itu.
1: Oke. Okay,
0: jadi iya, jadi saya senang dengar karena ketika saya remaja itu suka nonton film-film western itu, cowboy itu. Oh, itu kan biasanya itu bersinggungan dengan Indian gitu. Jadi ya macam ada kesan-kesan gitu. Oke.
1: Okay. Okay,
0: salam ya Mas Willy.
1: Iya, silakan ini Bung Freddy. Ya. Monggo. Boleh.
0: Matur nuwun.
1: Iya.
0: Iya, monggo kan matur nuwun.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Pak Tarji, Pak Sukarji, barusan tadi yang menyapa Mas Arif di Nganju ya.
1: Oh iya.
0: Yeah. Mas Arif semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Juga Mas Farid juga yang di Batu Malang.
1: Nah,
0: kemudian ada ibu-ibu kita ya, Bu Pipit, Bu Rahayu. Okay. Bu Siti Aisyah, Bu Rini, ya juga ada Bu Dewi, ya semoga semua ibu-ibu sehat selalu. Ada Bu Eti juga yang di Pasir Panajam sana ya.
1: Oh ya.
0: Kemudian ada Anti Deona di Kupang.
1: Oke.
0: Okay. Ada Sister Ayu di Masohi sana. Iya, ada Teteh Dinda, Kang Teteh Ahmad Dinda. Irwan, Kang Maman. Juga Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Agus, Lekdul, Pak Slamet, semuanya saja tanpa kecuali ya dirangkum.
1: Okay.
0: Kalau di absen terlalu panjang ya, kita rangkum semuanya tanpa kecuali. Baik, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur. Mas Willy juga.
1: Oke, amin.
0: Doa terbaik untuk Mas Willy bersama.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima
0: Selamat
1: kasih.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy di Merauke. Luar biasa ini ya, informatif malam ini. Mulai dari cuaca yang di Merauke seperti itu fenomenanya ya. Ternyata kalau misalkan tanda-tanda kemarau ini diawali dengan siang ini begitu panas begitu ya. Jadi siangnya begitu panas, kemudian malamnya ini dingin walaupun tidak hujan. Oke. Baik, tidak kebagian saljunya tapi kebagian dinginnya saja. Oke, terima kasih nih Bung Freddy. Requestnya lagu-lagu zaman muda ya. El Condor Pasa tadi sudah ada, ini sudah siap kita luncurkan ke ruang dengar Bung Freddy. Ini lagu dipopulerkan tahun berapa ya ini? Tahun 70 ini. Waduh. Wow. Ini ya kalau Bung Freddy masuk ini jadi perbendaharaan lagunya penyiar nih bertambah akhirnya. Nah, tidak hanya itu saja yang diketahui begitu ya. Di itunya biasanya di tahun kelahiran aja begitu ya. Ya mentok ini tahun 90-an, 2000 ini masih oke lah. Tapi kalau sudah tahun 80, 70 apalagi 60 ini harus betul-betul harus betul-betul ini searching dan juga yang pasti banyak-banyak research tentang musik-musik lawas begitu ya. Karena lagu-lagu oldies ini begitu banyak dan gak ada yang gak bagus, semuanya keren, semuanya tidak kalah dengan lagu-lagu modern tentunya.

Saya menyapa kembali yang sudah bergabung di jalur WA ya, di 08 12 3460 0289. Ada Bu Rini di Wates yang juga sudah menyapa kita semuanya ya. Selamat malam, ruang rindu dari Bu Rini di Wates. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Widi, Pak Selamat, Mbak Dinda, Bung Freddy dan semuanya. Lagu yang direquest oleh Bu Rini adalah Don't Say Goodbye dari Eddie Peregrina. Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya tadi lupa ya, Bu Rini sudah saya baca belum ya? Tapi enggak apa-apa kalau misalnya tadi sudah saya baca, saya ulangi ya daripada tidak saya bacakan.

melupakan atau lupa begitu ya. Mending saya bacakan kembali karena saya ragu ini. Tadi sudah saya baca atau belum ini? Oke, ditunggu Bu Rini ya. Don't Say Goodbye. Ini nanti coba kita hadirkan juga di perjalanan Kediri malam ini di Ruang Rindu.

0: Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah masuk ya, karena waktunya juga sudah lumayan terus berjalan. Oke, saya terima penasihat penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, kalau aksennya begini nih pasti Pak Ahmad Irwan.
1: Anak buah KDM.
0: Pasti tuh anak buah KDM. Iya, itu kan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan memori lewat lagu.
1: Iya, gitu ciri khas
0: gitu ya. Itu pokoknya akhirnya K semuanya nih pasti Pak Ahmad Irwan ya. Apa kabar Pak Ahmad Irwan?
1: Sehat? Baru sembuh sobat 5 hari sakit masih.
0: Oh gitu. Wow,
1: baru ngalamin seumur hidup saya baru ngalamin di awas hari semalam.
0: Oh gitu. Apa nih? Kenapa? Kenapa sih?
1: Diare.
0: Oke. Waduh, ini karena perubahan musim juga ini ya,
1: diare mungkin karena malam. Coba aja jam 12 kita jadi diare Mas Willy ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi rumah enggak ada siapa-siapa sendiri.
0: Oke. Okay,
1: saya bingung kemana minta tolong. Akhirnya saya ke jalan sampai berjalan juga. Ngetop motor yang sedang lewat enggak tahu enggak kenal. Di stop saya minta diantar ke rumah sakit. Akhirnya padahal di rumah juga ada sepeda motor. Cuman bagaimana kondisi seperti begini mana bisa beli naik sepeda motor kan?
0: Oke. Okay.
1: Kondisi dalam keadaan lemas. Wah, udah muntah-muntah.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Tapi sekarang sudah mendingan Pak Irwan ya?
1: Ya, sudahlah.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Sudah sembuh, sudah 100%.
0: Sudah 100%. Wah, iya. Saya sering mendengar Pak Irwan nih.
1: Lagi itu kan sekarang.
0: Iya.
1: Sempat gundah gulana 5 hari itu.
0: Oke, baik. Yang penting sekarang sudah sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, Pak Irwan ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat terus ini. Oke, apa nih requestnya nih, Pak Irwan nih? Kita sudah di penghujung segmen nih. Silakan requestnya.
1: Mancanegara,
0: betul.
1: Ah, pilihkan saja sama Mas Willy. Saya jujur aja nggak
0: gitu?
1: Kenal mancanegara.
0: Oke, kalau gitu salam-salam aja ya, Pak Irwan ya.
1: Salam-salam aja ya.
0: Okay.
1: Buat kawan-kawan saya sudah lama, ya. Terutama buat Pak Sukarji, ya.
0: Iya.
1: Juga Ledul, kemudian yang Purba, Pak Selamat, Ibu Rini,
0: okay.
1: Ibu Sita, Pak Freddy, Teh Dinda, ada juga Kang Maman, Kang Maman, ada juga Pak Setioko, kemudian ada juga Bu Aisyah, itu kan Bu semua sobat aja Mas Willy ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena
0: baik.
1: Karena siap. Mungkin waktunya dibagi-bagi sedikit lagi.
0: Siap Pak Irwan.
1: Ya, berbagi waktu.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat.
1: Boleh berpantun satu?
0: Boleh, silakan.
1: Ini pantun galau nih ya.
0: Aduh, galau karena diare kah?
1: Oke. Dalam kereta.
0: Cakep.
1: Naik kuda ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Biarlah aku menderita. Asal Mas Willy bahagia.
0: Aduh, endingnya. Oke deh.
1: Makasih ya.
0: Yuk. Sama-sama Pak Irwan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kenapa cukup saya saja yang bahagia Pak Irwan? Pak Irwan juga harus nih ya. Oke. Nah, saya jadi ingat Pak Sukarji nih ya. Tagline-nya selalu kalau di penghujung telepon, jangan lupa bahagia tuh Pak Irwan. Ingat. Ingat Pak Sukarji juga. Terima kasih Pak Irwan, sehat selalu walaupun sempat diare. Mudah-mudahan tidak terjadi kembali ya. Tetap sehat terus begitu untuk pendengar-pendengar semuanya juga dimanapun berada.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Ada Den Pasarmon dari Mary Beth ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 45 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mengantarkan kita di segmen terakhir di segmen Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur on air, baik itu di 0354-310-1108 di jalur telepon on air kami, atau juga untuk Anda yang sudah mengakses jalur WhatsApp kita ya, di baik itu di jalur telepon WA maupun di jalur chat WA di 0812-3460-0289 atau juga di nomor 0857-2535-2550 yang tadi sudah Anda akses di perjalanan Ruang Rindu Kediri malam ini. Saya menyapa Anda kembali untuk yang sudah bergabung di malam hari ini dan juga memeriahkan, mewarnai segmen Ruang Rindu dengan edisi malam hari ini di awal pekan hari Senin 1 Juni 2026 ini ya, bertepatan dengan hari lahir Pancasila juga yang kita peringati bersama pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mewarnai, ada Pak Sukarji di Minggiran, kemudian juga ada Bu Rahayu di Tulungagung, ada Pak Mariono di Tulungagung juga, ada Pak Setioko di Pare, ada Pak Slamet di Tulungagung yang tadi juga sudah bergabung. Ini menyampaikan kabar juga dari Mas Gilang ya, yang juga masih aktif mendengarkan RRI Kediri. Terima kasih untuk Mas Gilang, masih setia memonitor siaran kita di RRI Kediri ya. Kita tunggu Mas Gilang bergabung di jalur 0354-310-1108 atau on air, atau di jalur WA juga boleh Mas Gilang ya. Yang pasti kalau tadi sudah diinformasikan oleh Pak Slamet, kami juga menginformasikan bahwa kita sudah sempat menghubungi Mas Gilang beberapa kali begitu ya, di nomor handphone yang sudah kita simpan juga, yang ternyata sama dengan yang disampaikan oleh Pak Slamet begitu, nomor handphone dari Mas Gilang. Sudah kita hubungi beberapa kali namun tidak pernah ada jawaban begitu yang bisa kita informasikan. Mungkin nanti boleh untuk lebih lanjut Mas Gilang boleh bergabung di program-program hiburan ya, untuk kembali lagi membersamai perjalanan RRI Kediri di segmen hiburan khususnya begitu ya. Dan juga di kesempatan kali ini saya ingin menyapa Pak Widi di Tokyo yang tadi sudah menyapa kita semuanya lewat jalur telepon WA ya di 0812-3460-0289. Kemudian ada Bu Rini di Wates yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Pak Zainal di Balikpapan yang tadi juga sudah bergabung lewat jalur WA. Ada juga Pak Tarji di Pelemahan yang sudah menyapa kita semuanya. Lalu ada Eyang Purba di Tulungagung. Ada juga Bung Freddy di Merauke. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Dan juga ada Mas Arief di Nganjuk. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Kalau misalkan ada yang terlewat, saya mohon maaf. Barangkali ada yang barangkali ada yang apa nih? Ada sinyal atau mungkin ada jaringan yang mungkin sedikit terganggu sehingga mungkin belum kami terima untuk WA-WA masuk, misalkan seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sudah terbaca, request-request juga mudah-mudahan sudah terputar semuanya. Perjalanan Kediri malam ini masih akan bergulir, pendengar, terus ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan saat lagi, lagu-lagu keroncong, kemudian juga campur sari yang juga kita mix dengan lagu-lagu pop pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda menjelang malam hari ini di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih terus melaju hingga nanti merapat pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Dan nanti yang pasti saya tetap berharap Anda dapat menikmati perjalanan Kediri malam ini dengan alunan-alunan kenangan yang masih akan terus kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi mengiringi Kediri malam hari ini.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemer satu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 Surabaya, dimanapun Anda berada, apabila kita menengok sejarah umat-umat terdahulu, memperhatikan dengan seksama sejarah perjalanan bangsa-bangsa, maka dapatlah kita ketahui bahwa kejayaan dan keberuntungan mereka tak dapat dipisahkan dari moralitas masyarakat bangsa itu sendiri. Mereka menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, kehancuran umat atau bangsa terdahulu disebabkan karena kebobrokan moralitas mereka sendiri, baik dalam kapasitas mereka secara individu maupun sebagai warga masyarakat bangsa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, Madyan dan lainnya, kehancuran dan kebinasaan yang menimpa mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang amoral. Mereka mendustakan para rasul yang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat dan martabat mereka sendiri. Selain itu, sejarah juga membuktikan betapa tingginya kejayaan kerajaan Romawi ketika itu, yang telah memiliki kemajuan teknologi dan peradaban yang tinggi di belahan bumi barat, dengan mudah digulingkan oleh kaum Indo-Jerman yang masih di bawah standar kemajuan. Karenanya, kata penyair kondang dari Mesir bernama Shawki Bik menyatakan melalui bait syairnya, wa innamal umamul ahlaku ma bakiyat fa inhumu zahabat ahlakuhum zahabu. Suatu umat akan jaya dan abadi bila akhlak dan budi luhur masih ada padanya. Sebaliknya, umat itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi luhur telah lenyap dari mereka. Demikian renungan pada sore kesempatan ini, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita junjung akhlakul karimah sebagaimana yang ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Abdul Aziz Muslim dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya. At-tahiyatu atibul mumtaniyat wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudut tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Senin 1 Juni 2026, kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026, dari Jalan Palembang Besar Sudirman. 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi, peringkat plus 1 RRI Kediri, di mana saja Anda berada. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri Pagi. Silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami nantinya untuk berbagi kabar-kabar daerah. Anda bisa bergabung di WA plus 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di segmen Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Untuk Mutiara Pagi, pendengar pagi hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan tema di edisi Selasa ya, 2 Juni 2026. Tema kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat-Nya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustaz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh pondok pesantren Mazruatul Ulum, Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, gimana?
0: Alhamdulillah, saya pun juga kan dalam kondisi yang sama, sehat, Ustaz. Baik, Ustaz, kita mulai terlebih dahulu, Ustaz, ya, untuk pengantarnya, mukadimahnya, monggo disampaikan kepada pendengar kita. Nanti di sesi 2 baru kita tanya jawab, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada segenap pendengar RRI di mana berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah hari saya mengajak panjenengan-panjenengan sedoyo secara umum dan saya secara pribadi untuk selalu meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi, menambah wawasan, ngaji bareng, belajar ilmu diniyah secara bersama-sama. Selanjutnya salawat dalam Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliaulah kita dikeluarkan dari masa-masa jahiliyah menuju zaman, menuju fase di mana penuh dengan cahaya dari Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, para pendengar semuanya, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita definisikan sebagai Tuhan semesta alam, mungkin bisa sedikit saya sepil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib wujud, yang harus ada, yang kita sembah, yang kita jadikan tempat untuk mengajukan segala macam kebutuhan kita. Kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus kita kenal. Bagaimana nanti kita bisa beribadah, bisa kita sholat dan lain sebagainya kalau kita itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata mengenal itu beda dengan kata mengetahui. Dalam bahasa Arab, mengenal itu dikenal dengan namanya ma'rifah. Kalau mengetahui, al-ilmu. Biasanya ilmu itu ya sekedar, tapi kalau mengenal itu jauh lebih dekat, jauh lebih mengetahui secara detail. Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, siapa sih dia, di mana dia dan seterusnya, itu akan kita jawab, akan kita ketahui melalui sifat-sifat yang telah dirumuskan oleh para ulama yang dikenal dengan namanya Aqaid Ishrin, akidah 20. Kalau kita kecil kita belajar di TPQ, Allah wujud, kidam, bakok, dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat wajibnya Allah, yang nanti ditambah sifat mustahilnya ada 20 juga, dan satu sifat mustahil yaitu fi'lu kulli syai'in mungkin au tarkuhu. Sebenarnya butuh waktu yang begitu banyak untuk mendefinisikan, untuk menerangkan secara gamblang tentang sifat-sifat Allah. Tetapi nanti kita akan buat beberapa part gitu saja, nggih. Kita sebenarnya kajian Mutiara Pagi itu kan saya buat 3 tema sebenarnya, itu tema besar yaitu akidah.

0: syariat, akhlak itu dari awal sudah berapa kali berteman itu saya buat kayak gitu.
1: Siap, Ustaz.
0: Nah, sebenarnya untuk menjawab kembali lagi, siapa sih Allah? Harus kita kenal dengan salah satu sifat Allah yang dari 20 itu yang paling pokok adalah sifat mukhalafatul hawadits. Itu yang paling pokok sebenarnya. Di Allah itu berbeda dengan makhluknya, titik. Nah, nanti dikembangkan menjadi 19 tambah 19 sifat itu nanti bisa kita rumuskan kembali ke sifat itu. Artinya bahwasanya kalau kita, maaf umpama kita sudah mulai balik, atau mungkin dalam satu sisi ada seseorang yang sudah mulai belajar, apa ya, maaf ada mungkin wirid-wiritan yang agak gimana gitu, yang bisa mendatangkan hal-hal gaib. Kemudian di tengah malam dia wiritan, kemudian didatangi seakan sebuah cahaya terang benderang, bahwa dia dalam masjid ada cahaya yang membuat dia bisa melihat semua hal, bisa melihat neraka, bisa melihat ini kan ada ceritanya kayak gitu. Nah, kemudian ada satu suara, kamu yang pakai yang malam hari ini sudah merelakan waktu tidurmu untuk mengenalku dan macam-macam dan seterusnya itu. Kemudian cahaya itu berkata, kamu sekarang sudah saya bebaskan dari hukum duniawi. Kamu bebas enggak sholat, kamu bebas enggak zakat, kamu bebas melakukan hal yang haram. Akhirnya nanti kita temukan banyak kiai-kiai oknum ya, banyak kita temukan oknum-oknum kiai cabul umpama. Lah, karena kayak gitu, karena beritanya yang mungkin bermasalah. Lah, selama kita masih bisa mengatakan, oh cahaya yang kita temukan itu seperti, maaf, lampu petromak, maaf, mungkin seperti lampu masjid macam-macam, suaranya bisa kita dengar kayak gini, maka dapat dipastikan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa iblis dan sebagainya itu. Karena kenapa? Kalau kita masih bisa mendefinisikan Allah itu seakan seperti cahaya yang ada di dunia ini, berarti tidak sama dengan sifat namanya mukhalafatu lil hawadir. Gitu kan? Itu salah satu contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin yang jadi perdebatan klasik ulama-ulama pondok pesantren dengan ulama-ulama yang kontemporer modern itu, Allah punya tangan apa enggak? Itu kan Allah punya tangan apa tidak? Di Qur'annya Allah mengatakan wasama abanaina bi aidi wa innal musyaun, dan kami menciptakan matahari, kami menciptakan langit dengan tangan-tangan. Nah, kalau kita merujuk sifat-sifat itu mukhalafatul hawadith, maka kita dapat mengatakan dua hal, yaitu Allah mempunyai tangan tetapi tangannya tidak sama seperti tangannya manusia. Atau kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Karena kenapa? Yaitu tadi rumusannya ada pada sifat mukhalafatul hawadith. Ada yang bertanya, loh Ustaz, itu kan Quran. Quran sudah jelas mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dengan menggunakan tangan. Apakah kita boleh bertentangan dengan Quran? Saya jawab, Quran itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna majaz, bisa bermakna hakiki. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan teks lahiriah saja, maka nanti banyak pemahaman-pemahaman yang keliru secara logika. Contohnya di surat Yusuf ada keterangan was'alil qaryah. Ada perintah untuk bertanya kepada dusun, kepada sebuah kampung. Pertanyaannya adalah, masa kita bertanya kepada apa itu namanya? Gapura di kampung, kan enggak, yang kita tanya kan penduduknya, padahal teks Qur'annya was'alil qaryah. Maka nanti ulama akan menafsiri, mentakwil bahwasanya was'al ahlal qaryah, bertanyalah kepada penduduk kampungnya, bukan kampungnya dong. Nah, itu namanya makna majaz. Begitu juga dengan makna ayat tadi itu, wassama abanaina habi'aid, kan kami menciptakan langit dengan menggunakan tangan, maka tangan nanti ini bisa bermakna dua, yaitu makna hakiki atau makna majazi tadi itu. Itu adalah satu keterangan. Maka nanti kita akan berbahaya ketika kita mempunyai pemahaman bahwasanya Allah itu mempunyai tangan. Ya, maaf saja nggih, mungkin saya contohkan ke Tuhannya, maaf, Tuhannya orang Hindu. yang kita ibaratkan di sebuah patung, patungnya siapa itu, dewa Brahma yang tangannya ada empat, wajahnya ada empat dan macam-macam gitu. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menggambarkan Tuhan semacam itu. Karena kenapa? Karena itu bertentangan dengan sifat kita yang kita pelajari tadi, namanya mukhalafatulil khawati tadi itu. Dan selanjutnya contoh real lagi adalah sifat mukhalafatul hawadis. Allah bertempat di mana? Itu menjadi perdebatan klasik yang enggak pernah habisnya, yang nanti akan bisa saya simpulkan secara etika dan secara pemahaman pun bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Karena kenapa? Secara logika itu ketika seseorang kok bertempat, seperti mbaknya sekarang bertempat di dalam gedungnya RRI, maka pemahamannya adalah mbaknya dengan tempat mbaknya bertempat di situ itu besaran mana? Ya pasti besaran tempat yang ditempati dengan daripada orang yang menempati. Begitu juga Allah. Jika ada mengatakan Allah itu bersemayam di langit, Allah bersemayam di arasy, di singgasananya umpama, maka nanti ulama-ulama itu akan merujuk ke sifat tadi itu, mukhalafatulil hawadis. Allah itu bersemayam berada di tempat yang tidak bisa kita bayangkan. Lantas gimana Ustaz? Ya itu, bagaimana kita tafawud. Tafawud itu kita pasrahkan makna hakikinya kepada Allah. Kita tidak boleh menerka-nerka, kita tidak boleh memastikan sesuatu yang bertentangan dengan sifat pokoknya tadi itu. Itu sedikit tentang mukadimah bagaimana kita mengenal Allah perlu kita ketahui. Dan juga banyak yang mengatakan, loh, kalau di pesantren itu sifatnya Allah 20, kok ada Asmaul Husna 99, gimana Ustaz? Apa nanti tidak bertentangan? Maaf ya, biasanya itu kan ada yang bilang sifat Allah 20 wajib itu bid'ah, tidak ada jalan sama Rasulullah umpama gitu kan. Yang padahal Asmaul Husna adalah 99. Nah, itulah pentingnya kita belajar mulai dari dasar, pondasi yang paling dasar, kemudian kita naik, kita belajar bahasa Arabnya, kita belajar nahwu shorofnya, baru kita naikkan level ke pelajaran akidah teologi itu. Bahwasanya sifat Allah dengan Asmaul Husna itu jelas beda. Maknanya saja, definisi permufrodatnya, vokabularinya saja sudah beda. Sifat dan asma itu sudah tidak sama maknanya. Kalau sifat itu lebih cenderung sesuatu yang bersifat apa nggih, kayak mungkin ya kayak mbaknya sifatnya gimana, ciri-ciri mbak sifatnya itu pakai baju warnanya hitam, itu namanya kan sifat. Oh, mbaknya itu sifatnya karakternya itu kalau matur sopan lemah lembut, itu kan namanya kan sifat. Kalau namanya asma itu kan namanya mbaknya siapa, itu kan namanya Asmaul Husna. Sama seperti Allah, kalau sifatnya Allah wujud, kidam baqa mukhalafatu, itu yang dirumuskan 20, itu yang wajib. Kemudian kalau yang lebih nanti tidak ada batasnya sifatnya. Tapi kalau Asmaul Husna ya sesuai dengan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis yang kita pelajari, ada 99 Asmaul Husna itu. Oleh karena itu maka dapat kita simpulkan pada kajian pagi hari ini, mengenal Allah yang paling pokok adalah yang satu. Kenapa sih Pak kita harus belajar sifat-sifat wajib? Karena gini Pak, maaf saya terangkan bentar. Ketika seseorang itu sudah membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, mungkin saya dan mbaknya atau para pendengar di sini sudah Islam dari kecil. Islamnya kita itu kan bahasanya itu gamblok. Gamblok itu kita ngikut
1: orang tua,
0: gitu kan. Tapi kan saya pernah mengalami di sini, itu di kampung saya sini dulu ada seorang mualaf nggih, seorang mualaf dari Surabaya, seorang Tionghoa, suku Tionghoa itu, tahun 2000 saya masih kecil itu. Itu masuk Islam di rumah saya sini, dituntun sama abah saya. Baca syahadat itu dipelajari itu mulai dari Ba'da Isya 7:30 sampai 11:30 malam baru bisa itu ya, karena sudah sepuh.
1: Iya.
0: Ya, karena sudah sepuh, lidahnya juga sudah tidak sama saat kita masih kecil atau masih muda. Dan itu setelah beliaunya itu, maaf, itu kan apa namanya masuk agama Islam malam Jumat kan, malam Jumat. Kemudian siang harinya dari Jumat beliaunya nderek jumatan di masjid sini itu. Ya beliaunya duduk saat tasyahud awal ya tidak biasa seperti kita yang dari kecil kan. Kalau beliaunya duduk itu kan sila. Kalau kita kan namanya sujud tawarruk, sujud istirahat kalau kita itu. Kalau beliaunya kan sujud sila itu. Jadi kayak kita ngobrol bersama dibelajari duduk seperti kita tasyahud awal itu belum bisa. Lah itu kan sebenarnya beliaunya itu tidak perlu belajar di situ dulu. Yang pertama adalah kita belajar tentang namanya bagaimana mengenal Allah itu. Lah itu nanti mengenal Allah itu lewat sifat-sifat wajib itu yang lah kita pelajari itu. Dan daripada 20 dipelajari dihafalkan seterusnya, maka nanti ada sifat-sifat yang paling pokok yang bisa kita tarik kesimpulan, yaitu ada pada mukhalafatulil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nanti kalau dikembangkan banyak, kalau kita manusia makhluk semuanya itu dari tidak ada ke ada kemudian tidak ada lagi. Saya kelahiran 1988, tahun 85 saya enggak ada. Tahun 90 saya ada. Mungkin nanti wafatnya juga saya tidak tahu. Itu kan manusia semuanya kan kayak gitu. Ya kan? Nah, nanti kalau kita kembangkan ke agama lain umpama kayak agama Kristen umpama dengan salah satu Tuhannya Yesus umpama. Yesus lahir tahun 1 Masehi umpama. Kemudian tahun 100 sebelum Masehi Yesus kemana? Dan berarti kan Yesus itu di apa namanya didahului loh tidak ada. Nah, tapi dalam bahasa kita Allah itu tidak didahului tidak ada. Yang dalam bahasa sifatnya lain namanya Allah wujud idam maha dahulu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Itu benar mengatakan Allah adalah zat yang wajib disembah dan satu-satunya yang punya nepo hak untuk disembah dan dituhankan. Sekian dari saya, mungkin baik, ada
1: pertanyaan. Siap. Siap. Ustadz Arwani, kita jeda sejenak Ustadz ya, mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam kajian pagi Pro 1 RRI Kediri Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk Anda, berikan silakan ya nanti bisa bergabung bersama dengan kami dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Terima kasih Anda kembali mendengarkan Mutiara Pagi, Prof. 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mansuratul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan Kabupaten Kediri. Ustadz, masih standby Ustadz ya?
1: Gimana Mbak?
0: Iya, masih standby Ustadz ya, siap ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk kajian pagi ya. Mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Nah, tadi kan sempat disinggung juga oleh Ustadz berkaitan dengan Asma'ul Husna, Ustadz ya. Nah, ini perbedaannya jadi seperti apa, Ustadz? Ini kan kalau kita bicara sifat, sesuatu yang harus kita pahami, sesuatu yang melekat kepada Gusti Allah, begitu. Nah, ini berkaitan dengan Asma'ul Husna juga bagaimana?
1: Kalau Asma'ul Husna itu kan sesuatu yang sudah diajarkan paten, Mbak, dari hadis. Sudah, jumlahnya sudah 99. Mm-hmm. Ya, itu secara keterangan dalilnya kan kayak gitu. Secara definisi kan Asmaul Husna berbeda dengan sifat wajib. Kalau sifat wajib, sifat kita kenapa kita urai satu persatu. Jadi kata-kata sifat umpama saya terangkan, saya umpama saya Muhammad Arwani. Sifat saya adalah satu, yang bisa terlihat umpama rambutnya keriting, gitu kan? Kemudian kulitnya sawo mateng umpama, giginya biasa-biasa, umur tingginya kayak gitu, itu kan namanya kan, namanya kan sifat. Yeah. Kalau asma itu ke Asmaul Husna kan kalau kita urai asma itu namanya nama, Al Husna bagus, nama-nama yang bagus yang dimiliki Allah itu namanya Asmaul Husna. Kalau saya contohkan nama saya umpama, nama saya bisa kita ambil dengan namanya nama julukan. Satu orang manggil saya Pak Ijo, satu orang namanya ambil saya Pak Iti dan macam-macam gitu loh. Nah, itu namanya asma.
0: Oke, jadi sebagai sebutannya Gusti Allah yang lainnya begitu ya Ustaz ya.
1: Allah dilihat dari satu sisi sifatnya dia adalah zat yang ar-rahim umpama, yang maha kasih sayang akhirat saja umpama. Dilihat dari sisi yang lain dungtikon. Allah itu mempunyai sifat yang mempunyai azab yang pedih umpama. Nah, itu kan satu sisi sifat yang bisa, satu sisi nama yang karena dari sifatnya Allah yang lain kita ambil di situ.
0: Siap. Lantas ini Ustadz, bedanya dengan sifat jaisnya Allah itu bagaimana, Ustadz?
1: Kalau sifat jais itu boleh ada, boleh tidak. Kalau sifat jais itu sebenarnya nanti di pertemuan yang nanti sudah saya bahas khusus dengan sifat jais itu, karena saya punya pengalaman apa ya? Ya, pengalaman yang luar biasa tentang sifat jais di dinatepi salah satu guru saya dan menyangkut dengan peristiwa langsung yang saya alami dan beberapa hal yang lain yang menurut saya itu luar biasa pengalaman spiritualnya, pengalaman untuk memperkuat mental itu. Saya punya pengalaman yang bagus untuk sifat jais itu. Tapi bisa saya jawab sederhana, intinya kalau sifat wajib itu kan harus ada di artinya ngeten loh. Sebelum nanti kan kita nanti belajar, namanya kan ini kita membahas sama ilmu akidah ya kan. Ilmu akidah kita membahas keimanan kita. Nanti suatu saat kalau kita itu yang masih berpikiran mulia dan macam-macam, ya ini yaun aku nyembah Gusti Allah ini nang di piye karepe, ning di wonge umpama kayak kita teko gak wonge kan. Itu perasaan macam itu kan nanti akan muncul. Kalau kita masih berjiwa muda, berpikir itu akan muncul lah. Kita jawablah dengan namanya sifat-sifat wajib Allah itu. Allah itu punya sifat gini-gini Mas. Kalau sampean ingin mengetahui Allah secara langsung, secara kasat mata, enggak bisa. Gitu. Jadi kalau sampean sholat, saya sholat sudah 20 tahun lebih, saya enggak pernah menemukan Allah sama sekali beda dengan Tuhannya agama-agama lain yang berupa maaf, berupa salib, berupa patung dan sebagainya itu yang digambarkan. Itu kok saya kok dalam agama Islam kok Tuhannya enggak kelihatan gitu. Maka kayak gitu kan. Nah, maka nanti dijawablah dengan sifat itu untuk apa? Untuk mengobati keresahan dalam hati kita itu. Nah, itu kita belajar namanya sifat-sifat wajib itu. Jadi kalau kita ingin saat kita itu mengalami fase-fase semacam itu, fase-fase keingintahuan kita yang semakin menjadi-jadi, maka nanti kita butuhlah mempelajari sifat-sifat wajib itu nanti itu. Karena kenapa? Karena kita nanti akan ditemukan dengan sesuatu hal yang luar biasa yang maaf saja bisa jadi itu nanti ujian yang sangat mematikan Mematikan dalam arti apa sih? Bisa membuat kita nyun sewu. Kalau kita tidak punya pemahaman yang betul, kita kan bisa keluar dari agama Islam dengan hal apa? Karena kita meyakini sesuatu yang dimiliki Allah yang sebenarnya tidak ada, yang bukan miliknya Allah, umpama sifat-sifatnya yang tidak ada itu. Contoh umpama kita umpama berdoa kepada Allah dengan keinginan kita, cita-cita kita dan macam-macam. Sebenarnya Gusti Allah itu kuasa enggak sih mengabulkan doa-doa kita itu? Katanya Allah punya sifat wajib namanya qudrah. Ya, ketika Allah berkuasa, Allah maha kuasa dan macam-macam itulah. Itu nanti diterangkan secara utuh, Mbak, di sifat-sifat wajib itu nanti. Kita rinci satu per satu sifat-sifatnya nanti itu. Di mana letak kita, keresahannya kita, di mana nanti jawabannya nanti akan dijawab di salah satu sifat wajibnya Allah. Kalau sifat jaiz itu nanti sifat yang boleh ada dan boleh tidak. Maksudnya apa sih? Zat Tuhan itu sifat jaisnya adalah fi'lu kulli syai'in mungkin au tarkuhu. Dia itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu atau dipaksa dengan sesuatu. Ya kayak doa tadi itu. Memang kayak doa Gusti Allah itu apa punya kewajiban untuk mengabulkan doa kita. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu wajib mengabulkan doa kita, berarti kita yang memaksa Allah untuk mengabulkan kita, gitu kan? Dan nanti tidak sesuai dengan sifat yang namanya irodah. Maka Allah itu maha kehendak. Makanya kayak mungkin pemudi ya, kita harus nanti sebenarnya dari ilmu akidah nanti ini kita bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin mbaknya juga sudah tahu, fenomena anak-anak muda yang bunuh diri itu loh, ya kan? Karena masalah percintaan kayak di tetangga desa kemarin saya ada gantung diri di tengah sawah itu kan dekat dengan rumah saya itu. Ya. Itu nanti kalau kita paham akidah dengan betul, namanya contoh satu irodah, satu irodah. Allah punya sifat irodah yang maha berkehendak. Saya sebagai seorang laki-laki bisa mencintai siapapun. Begitu juga dengan orang yang mencintai saya, bisa mencintai saya, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berikhtiar, mereka juga bisa berikhtiar, tetapi yang menentukan adalah Allah. Bahasa Arabnya anta turid ana urid wallahu fa'al lima yurid. Saya bisa berkehendak, Anda juga bisa berkehendak, tetapi Allah adalah zat yang maha berkehendak.
0: Baik, siap Ustadz. Jadi sifat-sifat Allah dan juga Asmaul Husna ini pun sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, begitu Ustadz ya?
1: Biasanya kalau kita hubungkan itu dari sifat itu nanti lahirnya namanya Asma itu. Jadi nanti ada beberapa sifat Allah itu menelurkan Asmaul Husna. Kayak Qudrah itu nanti di Asmaul Husna ada namanya Qadir, gitu kan? Dalam bahasa sifat wajibnya Allah ada namanya Sama, sifat Sama, Samia. Dalam Asmaul Husna juga ada namanya Sami, juga ada beberapa. Cuman kan gini, perlu saya dasari bahwasanya sifat wajib itu adalah produknya ulama, Mbak. Betul, itu produknya ulama yang dibuat untuk mempermudah kita sebagai orang awam, gitu loh. Sebelum kita itu belajar tentang dalil-dalil dan macam-macam, nanti dibuatlah satu rumusan yang sangat-sangat mempermudah kita, dan itu produk ijtihadi namanya, produk yang diusahakan sama ulama untuk mempermudah kita belajar namanya akidah. Dan akidah itu, maaf saja Mbak, itu yang paling dominan adalah ada pada al-aqlu. Jadi kita menemukan Allah itu harus kita usaha sendiri, akal kita juga bermain dalam arti logika kita nanti juga dipadukan dengan dalil-dalil dari nas syariat itu nanti.
0: Baik. Nah, sifat wajib Allah yang kita ketahui itu kan ada 20 ya Ustadz ya. Itu ya, kalau tidak salah dibagi ada 3, ada yang sifat-sifat nafsiyah ya, nafsiyah, ma'ani, kemudian yang satunya maknawiyah, betul ya Ustadz ya? Nah itu mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita Ustadz, yang termasuk golongan-golongan itu apa saja Ustadz?
1: Sifat-sifat Allah itu terbagi jadi 4, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah.
0: Iya, salbiyah tadi ya belum kelewatan ya.
1: Yang nafsiyah itu sifat-sifat Allah itu yang khusus hanya membahas zatnya saja. Itu namanya sifat nafsiyah. Jadi Allah wujud itu namanya sifat nafsiyah itu. Artinya itu tanpa membahas Allah itu punya sifat kidam, tanpa membahas Allah sifat bako sebagainya, itu belum bahas di situ. Rumusnya satu, wujud itu yang hanya ta'aluk hubungan sama zatnya Allah. Kemudian sifat salbiyah itu ada 6 selanjutnya. Kidam, bako, mukhalafatu hadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah itu ada. Itu ada sifat salbiyah itu. Salbiyah itu apa? Salbiyah itu sifat yang nanti dengan keberadaannya akan meng-counter sifat dari kebalikan itu. Jadi kalau Allah sudah punya sifat kidam maha dahulu, maka Allah berarti tidak punya sifat namanya hudud. Hudud itu yang bermakna baru, yang saya bilang tadi itu apa namanya, didahului oleh ketiadaan. Ya lumrahnya makhluk semualah, semua entah itu manusia atau malaikat pun pasti didahului oleh tidak ada. Itu namanya berarti makhluk itu bersifat namanya hudud. Itu namanya sifat ya kidam, bako, mukhalafatu dan sebagainya, itu namanya sifat salbiyah tadi. Kemudian sifat ma'ani, ada kudroh, irodah, itu namanya sifat ma'ani yang nanti itu melebihi dari zatnya, Mbak. Jadi kayak semacam tambahan, itu namanya sifat ma'ani, kudroh, irodah dan macam-macam. Nah, yang ma'nawiyah itu adalah kelanjutan dari sifat ma'ani tadi. Jadi qadiran itu pengembangan dari sifat kudroh. Allah itu kuasa, maka Allah adalah maha kuasa. Jadi kelanjutan dari dalam bahasa Nahwu Sorab itu, kalau ma'ani itu adalah masdarnya, kalau ma'nawi adalah isim fa'ilnya. Jadi kudroh, qadiran, irodah, muridan, sama samian, itu namanya ma'ani dan ma'nawiyah.
0: Baik siap Ustaz. Jadi kalau kita mengenal lebih mendalam tentang sifat-sifat Allah ini, artinya kita punya benteng begitu Ustaz ya.
1: Betul.
0: Punya benteng tentang sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Tuhan kita. Kemudian kita mungkin juga bisa menjadi apa ya, punya harapan terhindar dari rasa takut duniawi begitu Ustaz ya. Jadi hati jadi tenang, mungkin juga ibadah lebih khusyuk juga. Betul ya Ustaz?
1: Tadi dulu di awal pengajian kan sudah saya terangkan bahwasanya pembahasan di nama ilmu akidah, syariat dan akhlakul karimah itu akan saya titik poinkan. Ketika kita ingin punya syariat yang bagus, ketika kita ingin punya akhlak yang bagus, itu dasarnya ada pada ilmu akidah. Nah, ada benar akidah itu akidah dari apa? Ada akidah ketuhanan yang kita bahas pagi hari ini, sifat wajib. Ada akidah kenabian, nanti sifat-sifat wajibnya para nabi dan seterusnya itu nanti. Maka nanti dapat kita pastikan, Mbak, kalau seseorang itu punya akidah yang kuat, maka nanti ada sesuatu yang membuat dia itu sangat-sangat istimewa. Contoh umpama, maaf saja ya kan. Jadi kalau kita lihat cerita dimanapun orang-orang yang punya akidah, kita lihat contohnya Nabi Musa dalam kisahnya dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun dengan pasukannya berjumlah 1 juta lebih. Kemudian Nabi Musa, ya kan, hanya 70.000 orang, yang banyak pun perempuan, dikejar-kejar terus. Pertanyaannya adalah simpel. Bisakah sih? Kenapa sih Allah kok hanya nyuruh Nabi Musa itu kok lari-lari terus? Kok nunggu sampai di samudra, nyampe di pantainya, baru dikeluarkan satu mukjizat yang luar biasa, membelah laut jadi 12 bagian. Karena kenapa? Nabi Musa itu punya akidah. Apa itu? Yaitu Allah itu maha kuasa. Ketika Allah membawa saya dengan para Bani Israel yang 70.000 untuk menghadapi Fir'aun, syariatnya kalau kita mau ketemu solusi dari masalah kita, kita ikhtiar dulu. Nabi Musa dan Bani Israel diikhtiarkan untuk lari sampai sudah nanti kalau sudah notok, sudah gak ada pilihan lagi, kita mau lanjut yang kita hadapi adalah samudra yang membentang, kita mau kembali yang kita hadapi adalah pasukannya Fir'aun dengan senjata komplit, secara logika tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika itikadnya Nabi Musa mengatakan Allah itu punya sifat kudroh, maha kuasa, maka Allah pasti akan menemukan solusi untuk kita. Dengan cara gimana? Dengan cara yang tidak bisa dinalar, membelah lautan menjadi 12. Itu salah satu contoh namanya kudroh. Nah, dalam satu sisi dicontoh dalam hal yang lebih bisa kita terima di zaman sekarang ada itu, seorang pemuda yang nanti mempunyai iktikad keyakinan dengan ilmu akidah yang kuat, gak akan pernah melakukan namanya bunuh diri hanya gara-gara cintanya tidak terrealisasi. Ya kan? Karena kenapa? Kalau saya, pukulah saya sebagai seorang laki ya, gak direstui ya, mati satu tumbuh seribu lah gitu.
0: Cari yang lain gitu Ustaz ya. Oke, siap. Ustaz, kita sudah di ujung, di penghujung untuk Mutiara Pagi. Sebagai penutupnya, silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mbak. Sekali lagi segenap kaum muslim semua di mana berada, khususnya para pendengar RRI, mari kita senantiasa terus yang paling bisa saya aturkan adalah husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak kita yang harus kita jaga kepada Allah adalah husnudzon dimanapun, bagaimanapun kondisi kita yang sedang kita alami. Entah kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, mental dan kesehatan, mungkin selalu satu hal yang harus kita laksanakan, apa itu? Husnudzon kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, dan nanti pasti ketika kita nanti beretikat husnudzon kepada Allah, Allah akan menunjukkan sifat kudrohnya, sifat wajibnya yang bernama kudroh, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang hanya bisa kita rasakan. Terima kasih.
0: Baik, siap. Terima kasih untuk Ustaz Arwani sudah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini. Matur nuwun, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Arwani, SPDI Pengasuh Pondok Pesantren Masyarakatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri, dengan tema kajian pagi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Dengan demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil TKA jenjang SD pada mata pelajaran matematika yang dinilai rendah. Komnas PA Kota Surabaya menilai rendahnya nilai matematika pada TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidikan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama, pendengar, berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta Matematika yang dinilai rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta Matematika yang dinilai rendah tidak dapat dilihat semata-mata dari capaian angka. Berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil tersebut. Ketua DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia, Isa Ansori, Senin siang mengatakan nilai TKA pada dasarnya mengukur kemampuan akademik dasar peserta didik, terutama dalam aspek numerasi, logika, dan algoritma. Menurut Isa Ansori, capaian yang belum memenuhi harapan tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Karena itu, hasil TKA perlu dibaca secara lebih komprehensif.
3: Iya, jadi gini, saya melihatnya bahwa hasil TKA itu kan sebetulnya mengukur nilai akademis ya, ada numerasi, logika, algoritmanya kan. Sehingga sebetulnya itu berkaitan dengan kemampuan dasar anak-anak untuk berpikir logik ya kan, dan itu hubungannya dengan problem-problem akademis. Nah, problem akademis itu tentu kan ada banyak penyebab kenapa kemudian menjadi tidak memenuhi standar ya sebagaimana yang diharapkan dibanding dengan negara-negara lain.
2: Isa Ansori menambahkan pengukuran kemampuan peserta didik pada level nasional seperti yang dilakukan dalam program for international student assessment atau PISA harus mempertimbangkan keragaman kondisi daerah, perbedaan infrastruktur pendidikan dan proses pembelajaran menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. PISA mengukur secara nasional. Apabila kemudian di tingkat provinsi atau kabupaten kota diukur tanpa membedakan infrastruktur seperti proses belajar, maka muncul angka yang disaksikan saat ini. Menurutnya, hasil TKA yang dianggap rendah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Fokus perbaikan tidak hanya pada peserta didik, namun juga pada pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kota Surabaya, fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidik dan sistem pembelajaran nasional. Faiz Putra melaporkan.
4: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, menanggapi fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi bagi instrumen pendidik di Indonesia. Saiful saat dihubungi RRI Senin 1 Juni 2026 mengatakan, sebelum menuju tahap evaluasi, perlu adanya pemahaman tentang fungsi dari TKA yang dimana bukan sebagai penentu kelulusan. Menurutnya, kelulusan siswa juga perlu memperhatikan nilai rapor sebagai acuan proses belajar siswa selama tahun akademik. Ia menambahkan hal terpenting dari sebuah angka yang ditunjukkan oleh hasil TKA, yakni kualitas literasi dan pemahaman siswa terhadap pendidikan yang sudah diberikan selama sekolah. Selain itu, dirinya juga menyoroti soal pendampingan oleh guru dan orang tua yang bersifat intensif sangat penting terhadap kualitas hasil pendidikan dan menyesuaikan pola pendekatan kepada setiap anak.
5: Ini menjadi satu catatan, perlu dilakukan secara objektif tanpa panik. Tes ini bukan syarat untuk kelulusan atau hukuman, tapi melainkan menjadi instrumen evaluasi baik pendidik maupun kurikulum yang ada. Hasil ini menjadi umpan balik untuk memperbaiki kelemahan belajar dan mensikapi mencari alternatif jalur penerimaan siswa baru dengan lebih baik.
4: Selain itu, pendampingan yang optimal juga menjadi prioritas yang harus difokuskan untuk saat ini, mengingat gempuran teknologi seperti artificial intelligence atau AI, sosial media, serta sumber-sumber di internet saat ini bersifat jalan pintas tanpa memperhatikan proses pengajaran. Sebagai informasi, rata-rata nilai TKA mata pelajaran matematika jenjang SD adalah 42,41 dan SMP hanya 40,34. Sedangkan rata-rata nilai bahasa Indonesia jenjang SD adalah 60,14 dan jenjang SMP hanya 60,83. Sementara pada jenjang SMA atau sederajat, nilai mata pelajaran matematika secara rata-rata 36,1 dan bahasa Indonesia 55,38. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, hari lahir Pancasila, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
6: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
7: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
6: Sementara Prasetya Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
8: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
6: Dalam amanat BBIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar Wakil Menteri Pertanian menghadiri acara haflah akhirusana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan dan memberikan motivasi gerakan menjemput takdir kepada ribuan santri, wali santri, dan pengasuh pondok. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memberikan motivasi dan semangat untuk para wisudawan dalam acara haflah akhir usana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat kemarin. Dalam sambutannya, ia membagikan kisah hidupnya yang inspiratif, sekaligus memperkenalkan sebuah konsep penting yang ia sebut sebagai gerakan menjemput takdir. Di hadapan ratusan santri dan wali murid, Sudaryono menegaskan bahwa masa depan adalah sebuah misteri yang penuh dengan kejutan. Ia mengingatkan agar para wisudawan tidak mengabaikan nasihat orang tua dan guru. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan selalu memberikan performa yang terbaik dalam setiap hal yang mereka lakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.
10: Tapi pada kenyataannya, orang yang sudah dewasa itu sudah pernah kecil, sudah pernah remaja kayak Anda. Tapi Anda yang remaja belum pernah dewasa kayak kami ini, belum pernah. Maka supaya tadi tidak ada penyesalan, kerjakan semua hal itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Saya menamakan itu namanya gerakan menjemput takdir. Ya. Anda semua, kita nggak pernah tahu ditakdirkan jadi apa, Anda ketemu dengan siapa, tapi Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin manakala Anda ketemu takdir yang baik, Anda ketemu dengan orang yang baik, Anda ketemu dengan masa depan yang baik, Anda ketemu dengan kesempatan yang baik.
9: Diharapkan dengan motivasi yang diberikan oleh Wamentan, para wisudawan dapat menyerap ilmu yang telah diberikan Ustadz dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Pada tahun 2026 ini, sebanyak 2.106 sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK di Jawa Timur memberikan beasiswa bagi para pelajar yang tidak diterima di sekolah negeri. Informasinya disampaikan Ani Hasana.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi apresiasi kepada lembaga sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK yang memberikan beasiswa bagi para pelajar untuk tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang menengah atas. Tahun ini jumlah sekolah swasta yang berpartisipasi untuk memberikan beasiswa mengalami peningkatan dibanding tahun 2025 lalu. Gubernur Khofifah menuturkan tahun 2025 lalu ada 1.757 sekolah dengan kuota beasiswa 72.989 siswa. Sedangkan tahun ini ada 2.106 sekolah dengan kuota beasiswa 79.086 siswa.
12: Kami menyampaikan terima kasih bahwa kegotong royongan kebersamaan SMA, SMK swasta ini menyengkuyung beban yang ditanggung oleh masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada siswa SMA maupun SMK di Jawa Timur. Jumlahnya tahun ini 79.086 siswa. Tahun lalu 72.989. Jumlah yang sangat signifikan untuk meringankan beban masyarakat.
11: Menurut Gubernur Khofifah, kepesertaan sekolah swasta menyediakan beasiswa bagi anak-anak jatim menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua. Sebagai informasi, daya tampung sekolah negeri di Jatim baik SMA maupun SMK pada tahun 2026 ini sebesar 39,3%, sehingga sebagian besar lulusan SMP sederajat harus melanjutkan ke swasta. Ani Hasana melaporkan.
0: Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi harus menguasai 4 kunci untuk meraih kesuksesan. Farida Husnia melaporkan.
13: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Sukadiono mengatakan ada 4 hal agar lulusan perguruan tinggi bisa meraih kesuksesan. Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA kemarin, Profesor Sukadiono mengungkapkan 4 hal itu diantaranya amanah, profesional, dan tangguh. Selain itu membawa perbaikan.
14: Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang tidak gampang putus asa. Orang yang seperti inilah, maka kalau dia bekerja, maka dia diberikan amanah, mesti dia akan totalitas. Dia akan pantang menyerah, meskipun dia harus belajar, meskipun dia harus mungkin meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya. Tapi dengan ketangguhan, dengan sifat pantang menyerah itulah yang kemudian orang ini bisa menjadi sukses.
13: Sementara itu, Rektor UMSURA, Profesor Mundakir berharap kepada wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar memiliki karakter dan moral yang kuat.
15: Kesuksesan tidak ditentukan oleh dari mana seorang berasal, melainkan oleh seberapa besar keberanian untuk terus melangkah. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Teruslah melangkah dengan semangat keilmuan, akhlak mulia, dan integritas tinggi.
13: Jumlah wisudawan wisudawati UMSURA yang mengikuti wisuda kemarin sekitar 450 orang. Rektor UMSURA Profesor Mundakir berpesan kepada mereka agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Farida Husnia melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya menjatuhkan sanksi pemblokiran atau blacklist kepada 9 pelaku pelecehan seksual selama periode 2024 hingga 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
16: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya

0: petugas memberikan pendampingan kepada korban, mengamankan terduga pelaku, melakukan pemeriksaan awal, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
1: Kami juga punya kebijakan bahwa penumpang yang terbukti ya melakukan pelecehan seksual itu akan kami blacklist. Itu periodenya bisa 6-1 tahun, tergantung tingkatannya ya, seperti itu. Nah, itu juga merupakan bentuk komitmen kami, dan jadi memang kami sangat tidak mentolerir terkait pelecehan baik itu di stasiun maupun di atas kereta. Pengawasannya itu kan selain menyiapkan petugas keamanan baik itu di stasiun maupun di atas kereta api, kami juga mengisi CCTV kan, baik itu di atas kereta api maupun di stasiun. Jadi memang ini juga butuh ya amit-amit kalau ada penumpang yang mengalami, juga kami harapkan dapat segera melakukan laporan ke kami untuk dapat segera kami tindak lanjuti seperti itu.
0: Mahendro menghimbau para pengguna kereta api bisa segera melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual maupun tindak kriminal lainnya. Laporan dapat disampaikan kepada kondektur, petugas keamanan, petugas pelayanan pelanggan di stasiun, maupun melalui kontak senter KAI 121. Ermina melaporkan.
2: Kepolisian Resor Tuban menegaskan bahwa situasi Kamtipmas di wilayah Tuban terpantau kondusif. Masyarakat Tuban diimbau untuk tetap tenang namun waspada dalam menghadapi isu teror pocong. Berikut laporan Witra Adila.
3: Satreskrim Polres Tuban memastikan hingga saat ini wilayah Tuban masih dalam kondisi aman dan kondusif dari isu teror pocong yang kejadian yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Meski berstatus aman, pihak kepolisian meminta agar masyarakat tidak lengah. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan menghimbau agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi kriminalitas. Menurutnya, pelaku kejahatan ini bisa menggunakan berbagai macam modus operandi untuk mengelabuhi korbannya.
4: Terkait pocong, kita sudah melakukan penyelidikan, sementara masih nihil untuk Tuban, alhamdulillah. Ya, maka kami himbau, yang pertama, kalau memang betul ada, seperti di kota-kota lain, yang pertama mungkin masyarakat agar tetap tenang, jangan bertindak sendiri. Kemudian apabila sempat untuk merekam, mendokumentasikan, silakan. Kemudian juga menjaga jarak aman. Kemudian yang terakhir adalah segera melaporkan ke 110.
3: Meskipun isu pocong jadi jadian ini dipastikan tidak ada, beberapa waktu lalu Polres Tuban juga sempat mengamankan seorang wanita yang kedapatan berdandan menyerupai hantu kuntilanak. Aksi tersebut sempat memicu keresahan warga sekitar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas, wanita tersebut mengaku hanya iseng saja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar ajang Jayandaru 2 Stroke Sidoarjo Vol 1 di Mall Pelayanan Publik MPP Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan dan silaturahmi komunitas otomotif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyediakan ruang aman bagi pecinta balap motor.
7: Termasuk alat-alat ya, ini semuanya, dan UMKM, bengkel-bengkel itu hidup kembali apabila event-event ini dilaksanakan. Ya, cuma kalau hanya satu kali aja tidak menggerakkan lagi, minimal satu tahun dua kali. Nah, ini akan menggerakkan teman-teman servis, bengkel, semua akan hidup kembali. Jadi harapan kita untuk menggiatkan kembali pengusaha-pengusaha bengkel, servis-servis ya, untuk menghidupkan kembali, mudah-mudahan dengan adanya
6: Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin. Selain memberikan ruang ekspresi bagi komunitas otomotif, kegiatan tersebut juga diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi pendukung seperti bengkel, penjualan suku cadang, hingga pelaku UMKM. Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Sidoarjo juga tengah menyiapkan pembangunan sirkuit balap seluas sekitar 20 hektar yang ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, keputusan Persebaya Surabaya mengamankan

0: Francisco Rivera untuk 3 musim ke depan mendapat apresiasi penuh dari pelatih Bernardo Tavares. Agus Sinirdiani melaporkan.
1: Persebaya Surabaya memastikan keberlanjutan salah satu pemain kuncinya untuk beberapa musim ke depan. Klub berjuluk Pajol Ijo resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko Francisco Rivera yang akan tetap memperkuat tim selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Angka tersebut menunjukkan komitmen Persebaya dalam menjaga kerangka utama skuad yang tampil kompetitif sepanjang musim 2025-2026. Rivera dinilai sebagai sosok sentral di balik permainan tim berkat perannya yang dominan di lini tengah. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Rivera sebagai salah satu pemain dengan kontribusi paling konsisten sepanjang musim. Karena itu keberlanjutan kerjasama antar kedua pihak menjadi keputusan yang dianggap penting bagi tim.
2: Francisco Rivera, it's one player that special since January be consistent because
1: menurut saya Rivera adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di musim ini. Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 10 asis. Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Karena itu kami sangat senang mempertahankan dari Persebaya. Pemain dengan kualitas karakter seperti Rivera memang penting untuk dipertahankan.
2: So in my point of view, this is the kind of the player that we need to keep on Persebaya.
1: Performa impresif Rivera juga tercermin dalam catatan statistiknya. Dari 30 pertandingan yang dijalani, ia membukukan 13 gol dan 10 assist. Sebuah pencapaian double yang mengantarkannya masuk dalam daftar Best 11 Super League 2025-2026. Meski demikian, Tavares tetap memberikan evaluasi terhadap performa anak asuhnya itu. Ia menyoroti dua kartu merah yang diterima Rivera musim lalu saat menghadapi Persib Bandung dan Persik Kediri, menurutnya menjadi aspek yang harus dibenahi. Tavares menyebut kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi faktor penting agar sang gelandang bisa tampil lebih maksimal pada musim depan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Kabar tersebut sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini pendengar, dan dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat pagi ya, mengawali Selasa pagi. Selasa pagi tanggal 2 Juni 2026. Awal yang bagus pagi ini karena cuaca cukup bersahabat, sangat cerah pagi ini. Semoga ini bisa menjadi semangat kita beraktivitas di Selasa pagi. Oke, pendengar, untuk Anda bagi hari ini juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda, kabar-kabar daerah ya, bisa berkaitan dengan cuaca, traffic, atau mungkin juga peristiwa-peristiwa penting ya. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga langsung saja di calling ya, Pro 1-nya di 0354 3 10 11 08. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya di Kediri Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

Cuaca pagi ini kalau kita cek ya di laman BMKG Kediri untuk Selasa 2 Juni 2026. Hari ini pagi hari cerah, kemudian siang hari cerah, malam juga cerah pendengar. Suhu udara antara 25 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 90%, kemudian arah angin ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Anda juga bisa cek langsung pendengar perakiraan cuaca harian dari BMKG Doho Kediri di akun resmi BMKG _ Kediri, atau bisa cek juga di laman resminya bmkg.go.id.

Kalau tadi kita cek informasi cuaca, pendengar, kita pantau juga kondisi maritim Jawa Timur. Pendengar, hari ini 2 Juni 2026 berlaku 24 jam ya. Untuk Laut Jawa bagian timur, pendengar, hari ini cuaca umumnya berawan, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,2 meter. Untuk Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Timur, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam dengan tinggi gelombang 1,3 hingga 3,1 meter. Dan pendengar, kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda sesaat lagi, tepat pukul 7, kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Jadi tetaplah Anda bersama dengan kami, pendengar, di Kediri pagi ini.

0: dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
7: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
5: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudi Zain.